0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Cep.
3: Apa, Cep?
2: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
3: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
2: Apa beda unta sama kangkung?
3: Apa ya, Cep, ya?
2: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa.

Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan?
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Bentul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada yang mengawali aktivitas hari ini. Tetap semangat dan semoga terhibur dengan iringan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, maksudnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lanjut pendengar, kali ini dari Virgon featuring Audi dengan Selamat ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli,
5: 4 sajak saduran dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink.

0: harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu Ma?
0: Itu loh Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Eh mama ini, itu laundry Ma.
0: Hah, laundry toh.
2: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang bergabung, kami nantikan kebersamaannya di 0853-8179-3206 untuk menyampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik tentunya pendengar. Dan masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8.000. Kemeja, kimono, harganya cuma 7.000. Terus, Pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5.000-an, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
5: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry toh?
1: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak diantara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk mulai

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan sudah 27 menit berlalu dari pukul 9 menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dalam program Halo RRI tentunya. Bagi Anda yang bergabung, kami nantikan atensinya di 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik, pendengar. Dan untuk Anda, selamat pagi kami ucapkan dari Jam Tenang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Delong.

0: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
2: FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
3: Cari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda Belanda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread's Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: FYI for yay info.
6: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
7: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
6: Keren! Peringkat apa tuh?
7: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
6: Mager tahu?
7: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
8: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
9: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
5: Intermezzo.
10: Itu ada kejual sardeng.
11: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
10: Yang kecil mis aja.
11: Harganya 4.000.
10: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
11: Alamak, mana bisa, Deng?
10: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. karena uangku enggak cukup, kasihan. Bisa, Di?
11: Eh, Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
5: Intermezzo.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
9: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 3 Juli 2026 dan saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya pendengar, dan saya bertugas Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nisa, coba lihat nih, tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh.
1: Terus, kamu percaya?
0: Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
1: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
0: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
1: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Orang Gayo, tiap daerah kita punya risiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor. Di dataran rendah, rawan banjir. Kenali peta risiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu risiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali risiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.

Nah, tentunya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Rimba Raya Benobreh dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, demikian tadi telah ditemani ya dengan rekan siar kita Bung Yasman tentunya. Dan saya pendengar RRI Kintona kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Tepat di hari Jumat 3 Juli 2026 hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Nah, tentunya pendengar masih di 90,1 FM. Senang sekali pendengar pada kesempatan kali ini, program Indonesia kembali pendengar dengan tema kita untuk edisi kali ini tepat di hari Jumat, 3 Juli 2026, pendengar, dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, tentunya pendengar, seringkali kita menganggap masalah gigi hanya hal yang sepele ya. Padahal kesehatan gigi dan mulut tentunya merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gigi yang sehat membantu kita makan dengan nyaman, berbicara dengan jelas, serta meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika kesehatan mulut tentunya diabaikan, dapat muncul masalah seperti gigi berlubang, radang gusi, bau mulut, hingga infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya. Nah, tentunya pendengar, setidaknya ya kita harus menjaga kesehatan gigi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dilakukan secara rutin. Yang pertama, biasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan juga sebelum tidur malam. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dan juga sikat gigi selama kurang lebih 2 menit dengan gerakan yang lembut agar plak dan juga sisa makanan dapat dibersihkan secara maksimal. Yang kedua, pendengar, jangan lupakan membersihkan lidah. Banyak bakteri juga yang menempel di permukaan lidah dan juga dapat menyebabkan bau mulut apabila tidak dibersihkan secara rutin. Lalu yang ketiga, ada batasi konsumsi makanan dan juga minuman yang terlalu manis. Gula menjadi salah satu penyebab utama berkembangnya bakteri penyebab gigi berlubang. Sebaliknya, perbanyak konsumsi buah, sayur, makanan yang kaya kalsium, serta minum air putih yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan rongga mulut. Tentunya mendengar masih ada beberapa poin lagi, tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

Nah, tentunya pendengar, menjaga kesehatan gigi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dilakukan secara rutin. Tadi pendengar tentunya sudah ada kita hadirkan poin pertama, poin kedua, dan juga poin ketiga. Kini poin keempat, bila memungkinkan pendengar gunakan benda gigi ataupun dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi penumpukan plak. Dan yang tak kalah penting, pendengar, lakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi secara berkala setidaknya 6 bulan sekali. Pemeriksaan rutin, pendengar, membantu mendeteksi masalah sejak dini, sehingga tentunya penanganan menjadi lebih mudah dan juga biaya perawatannya pun semakin ringan. Sebagai penutupnya, pendengar, tentunya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut bukanlah soal memiliki senyuman yang indah, tetapi juga merupakan investasi untuk kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Mari kita mulai kebiasaan sederhana, menjaga gigi dengan benar, menjaga pola makan, mengurangi makanan manis, serta rutin memeriksa kesehatan ke dokter tentunya ya. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kita dapat terhindar dari berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Demikian berikan untuk program kita di Indonesia Sehat dengan tema kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagar rumah?
2: Ini cup, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Lestarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

28. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR, Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos kemudian menjadi

0: 6 pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai

0: keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama, sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia.

0: Tenis Papua, kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable, and that's good. No, I mean for sure.

0: lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama, saya memang sangat emosional. Tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus, dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
2: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

masih dari lapangan tenis Wimbledon. Kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap menjadi para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu

Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Medal.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau arena. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga

0: memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, dan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti berjalan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Nah, baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI, Rimba Raya Benar Meriah.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
4: Intermezzo.
5: Mas, bensin seliter berapa ya?
6: 8.000 mas.
5: Kalau setengah liter berapa?
6: 4.000.
5: Kalau setetes?
6: Gratis.
5: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih lo mas.
4: Intermezzo.

Nah, untuk mereka sebelum kita berhenti sejenak menemani ruang dengar Anda dikarenakan nantinya tepat pada pukul 12 mendengar kita akan bergabung dengan Prosatuar dari Takengon untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat. Tapi sebelum itu pendengar, kita hadirkan sebuah informasi menemani ruang dengar Anda. Gempa bumi tektonik berkuatan 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pada Jumat sekitar pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Nah, BMKG pendengar memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto mengatakan, hasil analisis menunjukkan pendengar epicenter gempa berada di laut. Lokasinya sekitar 56 km barat daya, Pulau Doi, Halmahera Barat, pada kedalaman 104 km. Gempa tersebut pendengar berada dalam koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,42 derajat bujur timur. Berdasarkan hasil permodelan pendengar yang dilakukan BMKG, gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami. Menurut BMKG, pendengar, gempa tersebut merupakan jenis gempa menengah yang dipicu aktivitas deformasi batuan dalam lempeng laut Maluku. Hasil analisis pendengar, mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust fault.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for yay info.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nah, baiklah pendengar. Tentunya saya ingin mengucapkan pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Dikarenakan nantinya pendengar di pukul 12 kita akan mengikuti terlebih dahulu jalan langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon tentunya. Dan kita kembali lagi pendengar nantinya akan di program Pro Dangdut ya. Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM. Dan bagi kaum Adam dimanapun Anda berada, saat lagi tentunya kita akan menunaikan ibadah sholat Jumat.

bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Baik, para pendengar RRI, kebersamaan kita jeda sejenak karena telah memasuki waktu salat Jumat. Bagi yang akan menunaikan salat Jumat, selamat menunaikan salat Jumat, semoga diberi keberkahan. Saya Ari pamit sejenak, tetap bersama RRI Pro 1 Takengon 93 FM. Insyaallah kita akan kembali bertemu setelah salat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus buat yang pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda mendengarkan RRI Takengon di hari ini di 3 Juli 2026. Serangkaian lagu nantinya akan bisa dilanjutkan, dirangkaikan kembali, dan pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, untuk Anda akan mendengarkan rangkaian informasi di siang hari ini.

daerah Kabupaten Gailuas mengikuti kegiatan pendampingan daerah dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026 secara virtual melalui Zoom meeting. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga tingkat desa dan kelurahan. Direktur Dekonstrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dr. Elvin Elias menekankan TBC harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai gerakan bersama berbasis kepedulian sosial sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan deteksi dini serta mendampingi warga yang

0: 1 Pakengon.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan kemudian. Namun untuk siang

siang pendengar RRI Takengon. Untuk yang siang hari ini tengah dalam perjalanan, ada yang kembali ke kediaman, ada yang kembali ke rumah, atau langsung ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini. Kami temani langkah-langkah Anda untuk nantinya menuju ke tempat ibadah sholat Jumat di sekitar Anda.

Rasul berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

Yes, sir.

Oui, t'as un meilleur

bagi jemaah yang masih berada di luar agar segera memasuki masjid dan menghisap paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing baik saat khutib maupun khutbah dan setelah selesai salat Jumat. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Muhammad Takengon sampai dengan hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saldo awal tanggal 25 Juni 2026 Rp124.595.554. Penerimaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 19 sampai 25 Juni Rp1.596.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 26 Juni Rp5.071.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 19 sampai 25 Juni Rp3.321.000. Sedekah jamaah umrah melalui kotak amal Rp1.379.000. Jumlah Rp11.367.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 2 Juli bidang imatul ma'mawiyah, khodun bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian pembangunan, pembelian dan ongkos pemasangan 15 pintu kamar mandi Rp33.400.000. Bagian pemeliharaan, perbaikan CCTV, NRP dan TV monitor Rp5.400.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp1.065.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Insentif imam, muazzin, cleaning service dan setan bulan Juni Rp30.500.000. Pembayaran honor ustazah pengujian ibu-ibu bulan Mei dan Juni Rp2.700.000. Jumlah pengeluaran Rp75.965.000. Sedekah hamba Allah yang pahala disampaikan kepada almarhum Abdul Muthalib Muhammad Fayuti Rp1.000.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 2 Juli Rp60.997.550.

تتقلب فيما أعطيتم وبرك فيما أبقيتم وجعله لك طهورا. Adapun telah sunat Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Tengku Amri Jalaluddin sebagai imam

0: الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي عهد الحرام لا تقرب الزنا، صدق الله العظيم. مجلس جمعة جمعة رحمة الله سبحانه وتعالى bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga dengan rasa syukur itulah selaku pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hablumullah. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa bernapas. Masih banyak rezeki-rezeki yang lain yang diberikan kepada kita. Dengan rezeki itulah kita berpesta di akhirat. Kita melaksanakan amal saleh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat manusia ini dari lembah yang sangat hina, dari perilaku yang tidak terhormat menjadi perilaku-perilaku yang mulia, disebabkan karena Rasulullah SAW adalah uswatul hasanah dalam kehidupan kita di muka bumi Allah yang kita alami pada saat yang berbahagia ini. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang sangat singkat, Khatib diberi judul oleh pengurus Masjid Abu Muhammad Takenan yang menyangkut dengan PSK dan bahaya zina di era modern. Tentu majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus Masjid Abu Muhammad mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang khusus yang menyangkut dengan perkembangan situasi di Kabupaten Aceh Tengah ini yang menyangkut dengan tema yang diberikan kepada khatib. Oleh karena itu, majlis yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan hal ini. Dan kebiasaan masyarakat gaul yang menyangkut dengan hal seperti ini dari dulu agak sabu untuk disampaikan di tempat-tempat seperti ini. Akan tetapi majlis yang dirahmati Allah juga berdasarkan adat gaul, sangat mengapresiasi tentang tema yang dibahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, PSK adalah pekerjaan yang menyangkut dengan kemaksiatan antara laki-laki dan seorang perempuan yang mendapat imbalan untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam konteks ini kami sudah mengadakan beberapa wawancara dan penelitian ini karena mereka terbebani dengan faktor ekonomi. Majelis rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam faktor yang mereka buat menjadi alasan dan landasan tidak masuk akal sedikit pun. Tidak masuk sedikit pun. Dan ini adalah pekerjaan revolusi atau setan. Harus kita berangsur semuanya. Tidak boleh ada di bumi pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terselubung. Yang sudah beberapa kali ganti ke sini. Yang sudah beberapa kali berganti nama. Untuk mengelabui umat Islam dan orang-orang yang gaptek, termasuk seperti kita orang-orang tua ini, tidak tahu kita apa pekerjaan ini di dalamnya. Ternyata di dalamnya adalah sudah susun begitu rapi dengan manajemen yang baik dan bagus dan ada sandi-sandi apa ini, sehingga kita tidak tahu. Majlis yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan yang kita ini dari dulu memang sudah ada. Akan tetapi secara diam-diam mereka ini ternyata tumbuh dan berkembang di bumi gaul ini. Karena mereka menganggap bumi gaul itu sudah ada. Sehingga bagi masyarakat di kampung susah untuk mengembalikan pekerjaan-pekerjaan ini. Kami juga telah berkonsultasi dengan perlindungan anak kampung di tengah. Ternyata praktek-praktek ini ada di atas waktu. Oleh karena itu, berhormati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam, pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah haram hukumnya.
1: Yang
0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menjadi pemimpin. Sejak pemimpin terkecil itu pemimpin diri, maka diri dikendalikan sesuatu itu tidak menterasakan Allah Subhanahu wa taala, maka diri bisa berjalan pada jalannya itu jalan ini sesuatu mustaqim. Atau dikatakan diri terlepas dari kendali itu, maka juga dapat dipastikan diri seorang itu adalah diri yang melegakan kezaliman, yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Juga

مسراتك دي شرط جادي زمان سوسوكا هاشتينا وانظروا وقتنا لين يجيا مقاطع مكانتو جل مجلس بمسا اللاما وانتو من بيتنا زيوس مدياريتو شبا حال حالم سبتيتو جانو كتا اوزبال سمتكتن مقاطع مجلس بمسا اللاما لان كامي اتا منامتكتن كتالا بتنجي بتنجي دي كتا خنا چبتاني Jangan sedikit-sedikit terus kita sampaikan kemudian justru itu semakin mencoreng nama baik kita Madrasah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila terbaik-terbaik masyarakat telah berkumpul mau memberikan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dapat dipastikan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang mulia, pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat diridhai kita menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar di kampung-kampung kita masing-masing. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa dari pergerakan-pergerakan kelompok ini yang terjadi majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud dengan bahawa yang paling utama adalah dilahirkan apabila melahirkan seorang bayi. Nasab ini jelas usaha nasabnya. Waktu itu hukum disampaikan nasabnya kepada ibunya. Tetapi secara normal anak ini akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan memiliki gangguan jiwa dan mental. Sana ketika kami lembur, pertanyaannya, sedangkan kami biasa berlelah, kuama minta sana ketika kami lembur. Ada gangguan-gangguan di dalam dia mengikuti pendidikan, dimanapun mereka itu nanti berpendidikan. Karena ini adalah kondisi pribadi, pribadi manusia akan berkembang di tengah-tengah manusia itu sendiri. Dan ini akan menjadi terjadi bulan di setengah-setengah karena perilaku disebabkan karena perilaku oleh oknum-oknum orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga korban anaknya terus sampai hayatnya tetap kondisinya menjadi kondisi yang tidak jelas. Ada yang ada di dalam yang sudah terjadi pencemaran-pencemaran seperti ini. Ini sangat merugikan pribadi-pribadi daripada anak yang dilahirkan tanpa berdosa. Tidak ada berdosa. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terus berkepanjangan sampai dia berpulang ke rahmat Allah. Apalagi juga ini amal memiliki juga dalam acara memiliki misalnya ada juga dikisahkan bagaimana kejadian kamu tidak sampai ke sini majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahayanya bukan saja bahaya kepada orang yang melaksanakan perbuatan maksiat ini, akan tetapi ke generasi selanjutnya pun akan terjadi bahaya-bahaya dan bahaya. Oleh karena itu majlis yang dirahmati Allah, Al-Quran juga menyampaikan kepada kita majlis yang dirahmati Allah,

mengalami krisis bergeser kepada alam yang modern. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adakah itu bukanlah serta merta majlis yang dirahmati Allah, akan tetapi dari sebuah hukuman, dari sebuah amal saleh yang dilaksanakan oleh jati diri kita yang cukup berkaitan dengan agama, sehingga dia menjadi pegawai agama. Oleh karena itu kami menyarankan majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi daripada hal-hal yang kita bicarakan tadi. Yang pertama menjadi saksi bagi kita adalah Qur'an wa ahlikum nara. Karena apapun ceritanya, hebat pun kita, pangkat kita tinggi, akan tetapi nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Sudahkah diri ini mau berkas tapi kuharap dalam diri ini? Sudahkah diri ini sebagai kepala keluarga sudah berkas tapi kuharap dalam keluarganya? Sudahkah diri ini menjadi kas tapi kuharap dalam masyarakatnya? Yang kepala penduduk sendiri di kota berhentikannya pun akan diminta pertanggung jawaban terhadap realita yang berkembang di Kabupaten Aceh Tengah. Semua masih kita diminta pertanggungjawaban tentunya majlis yang dirahmati Allah sesuai dengan kapasitas kita. Apa kapasitas kita? Sebab

0: hari jadi pelanggaran-pelanggaran azab. Akan datang orang yang membawa lapan saji. Ini hukumannya majlis yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kekuasaan ejek gaul pada zaman dulu sangat kuat. Apalagi terjadi perzinahan seperti ini. 200 juta orang tersebut.
1: Segala kekurangan

Schwung, Schwung, Schwung.

sonando quando eu comente sonando. Allahu Akbar.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, saatnya kita rangkaikan rangkaian informasi untuk siang hari ini.

0: Kabar Seru Ini menyawahni kabar Iwan Lau si Serluh. Berita terkini Ari Pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seru Ini telu Jumat 3 Juli 2026. Biak sedere, ini kabar Seru Ini selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus munaran rapat koordinasi secara daring urang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas sejumlah isu strategis daerah ni.
2: Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus munaran rapat koordinasi secara daring urang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kini membahas sejumlah isu strategis daerah. Bupati Gayeuleueus Suhaidi mengaroti pentingnya koordinasi terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon I Gayeuleueus. Iperunya salah seni pemerintah daerah gerilan menerima informasi terkait sahan si bertanggung jawab atas pelaksanaan programa. Bupati P berharap BNI perkembangan rehab rekon ilaporan ikoordinasi urun pemerintah daerah kati PMKP ngomongtoi. Mahyani Ari RRI Takengan Mahni Kabar Seruni.
1: Koordinator Satgas Pengembangan Kupi Urum Coklat Kabupaten Gayeuleueus, Talib menyawahan tulu syarat siturai penuhi sebelum ini ni kupi ini coklat yosah ku masyarakat.
2: Koordinator Satgas Pengembangan Kupi Urum Coklat Kabupaten Gayeuleueus, Talib menyawahan tulu syarat siturai penuhi sebelum ini ni kupi coklat yosah ku masyarakat. Diperoleh daftar calon penerima calon lokasi CPCL turah selesai cek baik peraturan bupati perbukti rancangan anggaran biayai isusun secara wajar kati pelaksanaan program ini tanggung jawab. Sementara waya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gayeuleueus Abdul Hakim memastikan BNI persiapan ngebuatan pakaian membentuk tim menguji apa betul oleh lahan penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus menargetkan program bagi ini kupi rum coklata meningkatkan hasil panen masyarakat. Bantuan si usaha tetap dipantau ketat mulai dari proses pendataan salah diterima bantuan. Nah ini hari RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu Urum Pengelola Pasar Ikan Bawah Takengan Hamas munaran open turnamen kin menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu Urum Pengelola Pasar Ikan Bawah Takengan munaran open turnamen kin menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Arapi hadiah turnamen merebutkan hadiah Rp40 juta Urum kategori U17 Rum U20 terbuka kin peserta dari seluruh Aceh Sumatera. Pertandingan diarang di lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh 1 Agustus 2026. Ketua Panitia Perdi Isiska Suahniko menyawahan turnamen ini bertujuan kin tempat si memudu menyalurkan bakat-kati berprestasi. Nyatani katilu merum antara peserta atau penonton wanu maju baltipak Aceh Tengah atau provinsi Aceh. Wisadana RRI Takengan menyawahni kabar Seruni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar Seruni ari RRI Takengan inantinan kabar Seruni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948, dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
2: Republik Indonesia masih ada.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
7: Dari Jelamutul Nangka Pekeja Simpang, Tiga Delung. Tentunya pendengar, kita kembali lagi dalam program SPRRI Rimba Raya Bermeriah. Setelah tadi pendengar tentunya telah kita ikuti kebersulunin dan juga secara langsung sholat Jumat, kini pendengar kembali kita temani ruang di randa dengan pilihan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kurang lebih pendengar sekitar 1,5 jam ke depan akan kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu dangdut untuk edisi siang hari ini hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: FYI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
2: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
1: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu.
2: Gimana?
1: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
2: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
1: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.
3: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

Nah, tentunya pendengar, itu dia tadi dua lagu pembuka telah kita hadirkan untuk edisi siang hari ini. Dan tentunya, gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jikapun sedang sakit, segera kita doakan sembuh pendengar dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya pendengar, bagi pendengar yang ingin bergabung, yang memiliki waktu luang ya untuk edisi siang hari ini, silakan di 0853-8179-3206. Barangkali ingin merequest lagu ataupun menitipkan salam, silakan pendengar, kita tujuan di program Perudangdut hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Sudayati Deang ditangkap terkait kasus korupsi program MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Nani S. Deang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyangkam ataupun menayangkan informasi tersebut. Dilansir dari Kompas TV, Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi tentunya menyampaikan bahwa Nani berpotensi menjadi saksi dalam panggilan Kejaksaan Agung. Namun dia menjelaskan bahwa tidak semua saksi dipanggil tentunya berperan dalam tindakan kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, pendengar, Kejagung maupun KPK belum memanggil ke Ketua BGN untuk dimintai keterangan. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, tentunya perkara masih terus di 90,1 FM di Hesperi Rimbarai Benar Meriah. Demikian juga tadi cek fakta telah kita ikuti untuk edisi siang hari ini. Dan tentunya mendengar Kak Tum juga sudah bergabung bersama kita ya untuk edisi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Kak Tum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Juni Tum baik dari Dusun Kede Simpang Balik mau request lagu darinya IC Trisnawati judulnya Du Engkang baik. Dan juga Bahagia Itu Sederhana darinya Cita Citata baik. Salam sehat selalu buat Bang Ibnus keluarga. Baik, terima kasih tentunya Kak Tum dan juga penyiar yang lainnya. Salam sehat juga buat semua pendengar RRI Rimbaraya dimanapun berada. Terima kasih kembali Kak Tum sudah merequest lagu dan memberikan doa baiknya baik untuk kita sebagai penyiar dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada. Nah, bagi pendengar juga yang ingin bergabung seperti Kak Tum silakan. Kami terus menantikannya di 90,1 FM di layanan WhatsApp kita 0853-8179-3206. Barangkali pendengar ada waktu luang ingin merequest lagu, nitipkan salam silahkan ya. Dikarenakan tentunya kita lumayan cukup panjang hingga pukul 15 di 0853-8179-3206.

0: ai Foyer Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, Foyer Info.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Dan Raja Pendekar, itu dia tadi ya, dua buah lagu yang di request oleh Katum sudah kita hadirkan menemani Ruang Dengar Anda di edisi siang hari ini. Dan 23 menit juga terlintas sudah dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kini sudah ada Pak Rohimun juga Bang Joy yang merequest lagu untuk edisi siang hari ini, yang pesannya langsung saja kita bacakan. Nah, yang pertama pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Pak Rohimun. Siang Pak Erik, siang juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih tentunya kepada Pak Rohimun. Prudangdut, dangdut adalah kita. Request lagu dari vokalnya Roma Irama, judulnya Syahdu, baik. Salamnya buat Bapak Cibro, Bapak Ibnu, Bapak Erik, Bapak Pane. Salam juga buat Mbak Caca, Mbak Selvi, Mbak Humaira, Mbak Hana. Dan salam buat pendengar RRI Rimba Raya saja di mana berada. Salam dari Wong Deso, wassalam. Terima kasih tentunya pada Pak Rohimun ya, sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di 90,1 FM. Dan selanjutnya, tak lain tak bukan, tentunya Bang Joy juga sudah ada. Halo Bang Joy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bang Joy. Selamat siang aja, selamat siang kembali. Ini Bang Joy, Pondok Sayur, ingin request lagu darinya Rano Karno, judulnya Cintaku Tergusur. Salamnya buat Abang penyiar dan juga semua pendengar RRI Rimba Raya saja di mana berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Oke, tentunya terima kasih Bang Joy dan juga Pak Rohimun ya. Tadi juga Kak Tum sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Ternyata tanpa berbasa-basi, kita hadirkan saja dua buah lagu yang kita request berikut ini.

0: Life for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI
3: for Yay Info.
0: Wah. Aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
4: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut.

Nah, tentunya mereka masih terus di 90,1 FM dan terasa sekitar 28 menit lagi kita menemani ruang dengan Anda di Perundangdut untuk edisi kali ini. Dan demikian juga tadi pendengar ya, requestan lagu darinya Pak Rohimun dan juga Bang Jo juga sudah kita hadirkan untuk edisi kali ini. Lalu, sembari kita menanti pesan WhatsApp lainnya pendengar, sepertinya kita hadirkan terlebih dahulu update terkini terkait gunung kita pendengar, yakni Gunung Buritelong. Laporannya tentunya per 24 jam, tanggal 2 Juli 2026. Cuaca hingga cerah berawan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut dan juga suhu udara sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil. Lalu untuk pengamatan kegempaan, pendengar ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 6 hingga 62 mm dan lamanya gempa sekitar 14 hingga 23 detik. Lalu ada 2 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 6 hingga 8 mm dan lamanya gempa sekitar 24 hingga 34 detik. Masyarakat dan juga pendaki pengunjung Burapi Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2 yakni waspada. Pembuat laporannya sendiri Muhammad Saiful Julkiram.

Nah, terus pendengar, kita di SPRRI Rimba Raya Bunda Meriah masih akan terus menemani ruang dengar Anda dan juga pendengar rangkaian informasi seperti tadi, updatean Gunung Berapi Bertelong. Insya Allah pendengar, tentunya akan terus kita hadirkan ataupun kita update setiap hari. Hanya di SPRRI Rimba Raya Bunda Meriah.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali.

Nah, tentunya mereka demikian untuk rangkaian program kita di Perundang Dut untuk edisi kali ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya mendengarkan siar kita, Bung Ibnu akan menemani ruang dengan Anda. Dan akhir kata saya, Rikantono, yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: στα σφουγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 RRI Limbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital, dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, zona musik dan informasi akan hadir menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, lintas 17 bersama Korwil 17 Aceh, dan setelahnya akan ada program sore ceria. Lagu-lagu Gayo akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan untuk menemani sore Anda nantinya. Dan setelahnya

pendengar. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta dan dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφαγγόνια.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya. Salam digital dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas. Saya Ibnu dengan senang hati akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dalam program Ekonomi Digital, sebuah program yang menghadirkan informasi, edukasi, serta inspirasi mengenai perkembangan dunia usaha dan teknologi digital. Tema kita di hari ini mendengar adalah persaingan bisnis di era digital, bertahan, berkembang, dan menang melalui inovasi. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya, kemajuan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Cara masyarakat berbelanja berubah, cara pelaku usaha menawarkan produk berubah, bahkan cara pelanggan memberikan penilaian terhadap sebuah bisnis pun kini serba digital. Lalu, bagaimana pelaku usaha mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat? Mari kita bahas berikut penjelasan yang dapat Anda dengarkan. Dan pendengar, dahulu seseorang harus memiliki toko besar untuk menjual produknya. Sekarang cukup dengan sebuah telepon pintar, koneksi internet, dan akun media sosial, siapapun dapat membuka usaha. Fenomena ini tentu menjadi kabar baik karena peluang usaha semakin terbuka. Namun di sisi lain, jumlah pesaing, maksud kami pesaing ya, juga bertambah setiap hari. Bukan hanya bersaing dengan penjual di kota sendiri, tetapi juga dari daerah lain, bahkan luar negeri. Inilah tantangan ekonomi digital. Konsumen semakin cerdas. Mereka akan membandingkan harga, kualitas, pelayanan, kecepatan pengiriman, testimoni pelanggan, kemudahan pembayaran. Karena itu, pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas bisnisnya. Dan pendengar, jangan hanya menjual produk, jual juga pelayanan, kepercayaan, dan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Dan pendengar, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, kenali target pasar. Tidak semua orang adalah pelanggan kita. Kenali siapa yang membutuhkan produk kita. Semakin spesifik target pasar, semakin efektif promosi yang dilakukan. Dan yang kedua, bangun branding. Logo yang menarik misalnya, kemasan yang rapi, pelayanan yang konsisten, itulah yang akan membuat pelanggan mengingat bisnis kita. Dan adapun yang ketiga, aktif di media sosial. Media sosial bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga tempat membangun hubungan dengan pelanggan. Bagikan edukasi, tips, video singkat, testimoni, proses pembuatan produk. Semakin aktif memberikan manfaat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Dan adapun yang keempat pendengar, manfaat marketplace, maksud kami manfaatkan marketplace. Marketplace memberikan kesempatan produk ditemukan oleh jutaan calon pembeli. Namun persaingan juga semakin ketat, karena itu foto produk, deskripsi, serta pelayanan harus benar-benar diperhatikan. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, apakah Anda memiliki usaha? Dan apa tantangan terbesar menjalankan bisnis di era digital saat ini? Silakan kirimkan komentar, salam, ataupun pertanyaan melalui WhatsApp di RRI Rimbaraya di 0853-8179-3206. Kami akan membacakan beberapa pesan Anda pada segmen berikutnya. Dan pendengar, sembari kita nantikan WhatsApp dari pendengar semua, ada beberapa kesalahan yang masih sering terjadi. Pertama, tidak konsisten mengelola media sosial yang sering dilakukan oleh pelaku usaha. Dan yang kedua, kurang merespon pelanggan, padahal pelanggan sangat menghargai pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, hanya bersaing melalui harga, padahal pelanggan juga memberikan atau memperhatikan kualitas. Serta yang keempat, pendengar, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Padahal kini banyak aplikasi yang dapat membantu pencatatan keuangan, promosi, hingga pengiriman barang. Dan sebuah inspirasi dapat kami berikan untuk Anda pendengar, banyak UMKM berhasil berkembang karena berani belajar. Mereka belajar membuat konten, belajar memotret produk, belajar membuat video, belajar melayani pelanggan, dan belajar membaca tren pasar. Semangat belajar inilah yang membuat usaha terus tumbuh. Dan peluang bisnis masa depan di ekonomi digital masih sangat menjanjikan. Beberapa peluang yang diprediksi terus berkembang antara lain seperti kuliner berbasis layanan pesan antar, produk lokal dan kerajinan daerah, fashion dan wastra lokal, produk pertanian yang dipasarkan secara digital, jasa desain grafis, digital marketing, pembuatan konten, pelatihan daring, produk halal dan oleh-oleh khas daerah masing-masing. Bagi masyarakat Gayo dan Aceh Tengah, teknologi digital menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kopi Gayo misalnya, hasil pertanian, kuliner tradisional hingga produk UMKM kepada pasar yang lebih luas. Kuncinya adalah menjaga kualitas, membangun kepercayaan pelanggan, dan terus berinovasi. Dan pendengar, hari Jumat yang berkah ini mengajarkan kita pentingnya bekerja dengan penuh kejujuran. Dalam bisnis digital, kejujuran menjadi modal yang sangat berharga. Jangan memberikan informasi yang berlebihan, jangan mengecewakan pelanggan, dan karena kepercayaan adalah investasi terbesar dalam dunia usaha. Dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara di program persaingan program ekonomi digital. Dan semoga pembahasan mengenai persaingan bisnis di era digital dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus motivasi bagi para pelaku UMKM, pebisnis muda dan seluruh sahabat RRI untuk terus berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Ingatlah bahwa persaingan bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi pemacu agar kita terus belajar, berinovasi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan, serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Dan saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Ekonomi Digital edisi spesial hari Jumat ini. Mari terus dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan manfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam digital dan tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz sekali di udara, tetap di udara.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang. Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Nawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

0: Sayang, maaf ya lama. Tadi di Jalan Supratman macet banget.
1: Iya sayang, gak apa-apa kok.
0: Ya udah kita jalan yuk.
1: Emang kamu gak bosan jalan sama aku?
0: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
1: Ih, kamu. Eh, kok motor kamu gak pakai spion sih? Bahaya loh.
0: Tenang aja sayang, selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
1: Mulai deh. Yaudah deh, yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Eh sayang, kamu tahu kan jalannya?
0: Nggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
1: Yaudah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
0: Iya.
1: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilangin disuruh pakai spion. Kamu sih nggak mau ngikutin omongan aku.
2: FYI, for yay info. Enak.
3: Lagi makan apa?
2: Lagi makan tuna.
3: Kayaknya enak tuh.
2: Emang.
3: Mau dong.
2: Mau. Nih.
3: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
2: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
3: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
2: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
4: FYI, for yay info.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id dari Jakarta. Pendengar, enam karya sastra klasik Indonesia siap tampil di Abu Dhabi Book Fair 2026. Kementerian Kebudayaan akan membawa 6 karya sastra klasik Indonesia terjemahan bahasa Inggris ke Abu Dhabi International Book Fair 2026 sebagai upaya memperkenalkan sastra Indonesia di tingkat global. 6 karya tersebut diterjemahkan melalui Laboratorium Penerjemah Sastra Manajemen Talenta Nasional untuk memperkuat ekosistem sastra dan mencetak penerjemah serta promotor sastra. Indonesia mendapat kehormatan sebagai Guest of Honor pada Abu Dhabi International Book Fair 2026. Didukung program penguatan komunitas sastra dan translation funding program TFP bagi penerbit asing. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Limbaraya Bener Meriah. Kami akan temani Anda dengan program lagu-lagu dan informasi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Semayang Gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai Semayang Gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: FYI, for yay info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
4: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
3: Pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
4: Kenapa?
3: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
4: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
3: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Win, itu lampu kamar mandi, dapur, dimatiin ya.
1: Iya, Bu.
0: Ruang tengah juga. Itu ruang makan, lampunya juga belum dimatiin.
1: Iya, Bu. Bu, kenapa sih lampunya harus dimatiin semua? Kan gelap.
0: Win, jika kita mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah selama 1 jam saja, itu berarti kita telah memberikan akses listrik kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil. Dan jika kita semua yang ada di Pulau Sumatera ini mematikan lampu secara serentak selama 1 jam saja, itu sama artinya kita telah memberikan akses listrik kepada lebih dari 1 juta saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia.
2: Mari kita hemat listrik untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Banda Aceh, personil Kodim 0101 Kota Banda Aceh berhasil menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2,5 hektar di kawasan pegunungan wilayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 1 Januari 2026. Penemuan tersebut dipimpin langsung oleh PGS Pasi Intel Kodim 0101 KBA Kapten CTP Zairul bersama 8 orang personel. Setelah sebelumnya menerima laporan dari jajaran Koramil 06 Indrapuri terkait adanya indikasi keberadaan tanaman ganja di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui Babinsa setempat. Informasi awal diperoleh pada 20 Mei 2026. Kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Babinsa pada 28 Juni 2026 yang mengarah pada temuan ladang ganja dengan luas cukup besar. Komandan Kodim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Paul Rizal Nurdin menyampaikan bahwa penemuan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ditemukan tanaman ganja dengan luas sekitar 2,5 hektar dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 150 cm. Selain itu, di lokasi juga ditemukan sejumlah barang pendukung berupa 10 bungkus plastik bekas pupuk jenis mutiara NPK 161616 yang diduga digunakan untuk perawatan tanaman tersebut. Untuk mencapai lokasi, tim harus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan dinas hingga titik tertentu, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter menuju area ladang yang berada di kawasan pegunungan. Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, langsung melaksanakan pemeriksaan dan pendataan terhadap tanaman ganja yang ditemukan. Setelah kegiatan selesai, seluruh personel kembali ke Koramil 06 Indrapuri. Adapun dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya pemilik maupun aktivitas warga di sekitar area ladang ganja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut diduga digunakan secara tersembunyi untuk aktivitas ilegal. Penemuan ini merupakan hasil dari komunikasi dan hubungan yang baik antara aparat teritorial dengan masyarakat, sehingga warga bersedia memberikan informasi terkait keberadaan ladang ganja tersebut. Kodim 0101 Kota Banda Aceh menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen masyarakat guna mencegah dan memberantas segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar, kami akan hadirkan lantunan salawat untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Layyin. Seutama-utamanya solat sesudah yang wajib, yaitu solat sunat di tengah malam.
1: Selamat menjalankan ibadah solat asar, kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah menjalankannya. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya di sore ini, kami ucapkan. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan lagu-lagu nuansa religi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
4: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
3: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
4: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
3: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
4: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
3: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
4: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
3: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
4: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
3: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
4: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
3: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
4: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
3: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ya,
2: tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sinar Pro 1 RRI Limbaraya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Faktor lain yang turut memperkuat potensi cuaca ekstrim adalah suhu muka laut yang relatif hangat di perairan barat dan selatan Sumatera. Kondisi tersebut meningkatkan proses penguapan sehingga kandungan uap air di atmosfer menjadi lebih banyak dan mendukung pembentukan awan hujan. BMKG memperkirakan potensi angin kencang pada Jumat 3 Juli 2026 berpeluang terjadi di Aceh, maksud kami di Mada Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Semelu. Wilayah-wilayah tersebut diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan dampak cuaca buruk. Sementara itu pada Sabtu 4 Juli 2026, potensi angin kencang diperkirakan masih berlanjut di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Masyarakat di tiga daerah tersebut diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Selain angin kencang, BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Fenomena tersebut umumnya berpeluang muncul pada sore hingga malam hari setelah terjadi pemanasan yang cukup intens pada siang hari. Cuaca ekstrim yang terjadi berpotensi menimbulkan berbagai dampak seperti genangan, banjir, hingga tanah longsor di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Karena itu, kewaspadaan seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan selama periode potensi cuaca buruk berlangsung. BMKG mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pengguna jalan juga diminta mengantisipasi pohon tumbang, jarak pandang yang menurun, serta kondisi jalan yang licin akibat hujan. Masyarakat diharapkan terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang disampaikan BMKG melalui kanal resmi. Langkah antisipasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrim. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Limbaraya. Masih kami temani Anda dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu di sore ini hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Tari Mesekat adalah salah satu tarian suku alas yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara yang dibawakan secara berkelompok dengan posisi duduk berbaris. Dalam tarian biasanya dipimpin oleh seorang kadi atau ceh yang menjadi panutan baik dalam gerak maupun syair. Tari Mesekat adalah salah satu budaya tradisional klasik yang para penarinya diharuskan memakai baju adat dan minimal dibawakan oleh 18 penari. Syair yang dilantunkan berisikan solawat.

Tari Saman merupakan tarian yang terkenal baik tingkat nasional maupun internasional. Tarian yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini aslinya berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tarian ini banyak membuat orang terpukau dengan gerakannya dan dulunya merupakan salah satu media untuk penyampaian pesan dakwah.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh

0: saya tampilkan produk Jumat
1: 3 Juli. Dua emas turun ke 620.000 per mayam. Minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Bidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah.
3: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
1: Kita harus kompak. Keramat upakat behu. Behu berdiri. Kemuen salatamunan kebeluh. Kemuen salatamunan kebeluh sararolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun benar meriah demi kesejahteraan rakyat benar meriah.
0: Di antara yang dilantik, terdapat satu reja kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reja kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi Ibu Reje Kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnaswil Kempo di Sumatera Barat dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang. Seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnaswil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur waktu kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi yaudah Ika main kejuaraan yang ini kayak yaudah main aja gitu. Main aja tergantung gitu. Nasib aja, terima nasib aja. Kalah yaudah, menang yaudah. Ternyata pas main, alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti gak ada yang gak mungkin kan Kak, apapun bisa terjadi. Padahal kita gak nargetin tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
5: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan itu gitu. Nah di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore, abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe

0: Imran Jafar mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
1: Di kampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke kota Lusmawe atau dari tanah-tanah wakaf, tanah pemda.

0: Nah, itu sendiri yang akan diwakafkan kepada dusun kampung.
1: Lintas 17 dari
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan, Sumatera Utara, dan sebaliknya, masyarakat, khususnya penumpang, meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air, tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Jasinkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Van Surya itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan Anda dapat ikuti Lintas 17 setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda masih dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan salam hangat untuk Anda semua dan tetap semangat. Dan kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan kumpulan lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo dan juga informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang mulia.

Sumang Pelangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temannya Anda pendengar dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo dan juga informasi-informasi untuk Anda semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari dataran tinggi Gayo. Kendala teknis infrastruktur dan pencurian kabel penyebab gangguan jaringan. Dari Takengon mendengar, Telkomsel menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas penurunan kualitas layanan yang terjadi di sejumlah titik. Di antaranya di wilayah Nosar, Kecamatan Bintang Aceh Tengah dan Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Hal ini disampaikan oleh Nurdianto, General Manager Region Network Operasion dan Productivity Sumbagut Telkomsel dalam keterangan resminya yang diterima RRI Jumat 3 Juli 2026. Telkomsel katanya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat penurunan kualitas layanan di wilayah tersebut. Sementara itu di wilayah Pondok Sayur kendala disebabkan oleh pencurian kabel saat catu daya pada BTS dan saat ini layanan telah kembali beroperasi normal. Ditambahkan Nurdianto, Telkomsel bersama Telkom Group terus melakukan upaya monitoring dan koordinasi intensif guna mempercepat penanganan kendala serta memastikan kualitas layanan dapat kembali optimal dan digunakan dengan baik oleh pelanggan. Sebelumnya diberitakan RRI warga di Desa Pondok Sayur, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah mengeluhkan gangguan jaringan telekomunikasi yang sudah berlangsung selama 3 minggu. Keluhan tersebut disampaikan langsung dalam program Halo RRI Takengon oleh warga setempat. Menurut warga pendengar, jaringan telekomunikasi di wilayah mereka sangat sulit diakses, baik siang maupun malam hari. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses layanan digital yang semakin dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Masukan serupa juga diterima dari warga Desa Nosar, Kecamatan Bintang yang melaporkan gangguan jaringan melalui pesan WhatsApp kepada RRI. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar di media sosial TikTok sebuah video dengan narasi PT Sukopindo kembali memberikan kesempatan kepada para talenta terbaik untuk berkarir. Yuk segera daftarkan dirimu melalui link yang tertera untuk bisa mengawali karir bersama PT Sukopindo. Proses rekrutmen ini dilakukan secara mandiri dan online serta tidak bekerja sama dengan perusahaan travel manapun dan tidak dipungut biaya. Faktanya mendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian setelah memasukkan kata kunci lowongan PT, kerja PT Sukopindo ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik PT Sukopindo, sukopindo.co.id dan akun Instagram @sukopindoofficial. Melalui laman dan akun Instagram itu, diketahui bahwa saat ini PT Sukopindo Persero hanya sedang membuka lowongan kerja untuk satu posisi yakni technical inspector atau engineer perketerapian. Maksud kami, perkereta apian dengan periode pendaftaran hingga 10 Juli 2026. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu, Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang, papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi, papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya." "Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa," katanya sendu. "Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa." "Lain kali ya Anggi, papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar.
2: Ya, karena itulah

Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

إذن فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: As-salatul rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

qum fasolli fa inna sholata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Selamat sore pendengar Pro 1 dari Rimba Raya Benar Meriah dimanapun Anda berada. Kita padai dengan lagu-lagu religi islami dan juga pilar-pilar islami tadinya. Dan kita akan lanjut dengan pengajian dari vokal Ustadz Mujamil Hasbalah Juz 1 ya, untuk edisi sore ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan pendengar bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%. Menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.

0: kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu kisar 10 kilo, Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
6: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
8: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut

0: meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usaha revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
1: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
2: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan.
0: Insyaallah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
4: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
5: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
5: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletus semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Ditiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama edisi hari ini, dan setelahnya akan ada lagu-lagu dan informasi sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara seiman, salah satu nikmat besar Allah yang diberikan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, dan menebarkan kebaikan. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa lisan adalah amanah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pahala atau justru menjadi dosa. Beberapa adab menjaga lisan, menghindari ghibah atau fitnah. Allah melarang kita untuk menggunjing, karena ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Quran Surat Al-Hujurat 12. Berkata jujur, kejujuran adalah tanda keimanan, sedangkan dusta adalah tanda kemunafikan. Mengucapkan kata-kata bermanfaat, lisan hendaknya digunakan untuk dakwah, doa, dan nasihat yang baik, serta menghindari kata-kata kasar. Islam mengajarkan kelembutan dalam berbicara, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Quran Surat Thaha 44. Hikmah menjaga lisan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, menumbuhkan suasana damai dalam masyarakat, menjadi sebab keberkahan hidup, dan menyelamatkan diri dari siksa Allah di akhirat. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mari kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, bukan keburukan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan sehingga hidup kita penuh keberkahan.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Tahu nggak, Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Nggak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk, dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari lima berjajar. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu, seperti memberi hormat. Tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak, sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama, seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Salam Pancasila. Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip. atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

atau dalam bahasa Gayo berume, merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Dan dalam prosesnya dari awal musim tanam hingga panen, masyarakat masih berpegang teguh pada kearifan lokal dengan melakukan prosesi adat tradisi berupa kenduri dengan harapan musim berume tidak mendapat gangguan dan beroleh berkah dari Sang Ilahi. Mereka masih sangat menghormati keberadaan pemangku adat di bidang pertanian, dalam bahasa Gayo disebut kejurun belang. Dalam proses kenduri dalam berume diantaranya kenduri turun ini, kenduri kulunui, kenduri nayang, kenduri tumpit, dan terakhir kenduri sukuren. Kenduri turun ini bermakna berdoa saat akan menebar bibit padi di sawah yang merupakan awal akan dimulainya menanam padi atau bersawah. Masyarakat membawa sedikit bibit yang akan ditabur di persemaian atau penyemen dan didoakan bersama di masjid. Di samping itu juga ada informasi yang disampaikan oleh kejurun belang kepada warga tentang waktu dan jadwal dimulainya turun ke sawah menanam padi. Kenduri ini bukan hanya sekedar berdoa, melainkan memberi arahan dan pemahaman kepada petani dalam mencapai peningkatan produksi tani dan mensyukurinya. Selanjutnya kenduri kuuluni uih, maksudnya melakukan ritual berdoa di hulu air sumber pengairan areal persawahan yang bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak memutuskan ketersediaan air hingga masa panen padi. Lalu kenduri nayang yang dilakukan saat tanaman padi sudah selesai dibersihkan dari gulma pengganggu pertumbuhan atau melamut dengan harapan padi dapat berbunga atau seroh dengan sempurna. Kenduri selanjutnya saat padi mulai berbuah, namanya kenduri tumpit atau burung pipit, sebuah ritual yang diisi dengan doa agar padi tidak dimakan burung pipit secara berlebihan. Dan saat panen tiba, warga menggelar kenduri sukuren yang sekaligus disertai dengan penyerahan zakat sebagai kewajiban sebagai umat Islam yang juga sebagai tanda syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengikuti rangkaian prosesi kenduri ini terutama dalam kebersamaan berdoa maupun memulai usaha tani secara bersama-sama atau serentak dengan tujuan mengurangi serangan hama dan penyakit padi.

Baik pendengar, selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Dan sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya di malam ini pada pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.go.id. Dari Redelung pendengar, personel Koramil 02 Weh Pesam bersama masyarakat melaksanakan gotong royong membangun akses jalan di Desa Lutkucak, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan Ramil 02 Weh Pesam Kapten Infanteri Jan Suhardi mengatakan, pembangunan akses jalan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Menurutnya, kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah. Selain mempercepat penyelesaian pekerjaan, kegiatan tersebut juga mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat Isya untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 20:07 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan Isya, kami akan hadirkan lantunan salawat asyikil untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah.

Selamat menjalankan ibadah sholat isya pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, demikian kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program-program yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di program Ruang Komunitas di malam hari ini pendengar. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama abang-abang kita yang ganteng-ganteng dan kakak kita yang cantik-cantik di malam hari ini terkait dengan karate. Siapa yang hobi karate nih? Mungkin nanti bisa tanya-tanya di malam hari ini bersama abang-abang kita dan kakak-kakak kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Takengon di malam hari ini pendengar, dengan topik kita yaitu mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karatedo Indonesia Kabupaten Aceh Tengah. Dan ada tiga narasumber kita di malam hari ini, ada Bang Alfi Sahrin SPD selaku pelatih karate KKI Aceh Tengah. Assalamualaikum Bang Alfi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada adik kita juga nih, ada Nurdin selaku siswa karate KKI Aceh Tengah. Assalamualaikum Nurdin, sehat ya?
2: Waalaikumsalam, sehat Bang.
0: Bisa dimajukan lagi sedikit mic-nya mungkin? Oke, biar terdengar suaranya ya. Sehat Nurdin?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Najwa juga malam hari ini. Assalamualaikum Najwa, sehat?
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik pendengar, malam ini juga kita live di YouTube RRI Takengon Channel. Jadi yang ingin bertanya-tanya atau ingin menyampaikan tanggapannya bisa langsung tinggalkan komentarnya di video yang sedang tayang malam hari ini bersama tiga narasumber kita tadi ya. Nah, kalau kita berbicara karate pendengar, ini bukan sekedar olahraga bela diri tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan dan juga mental yang tangguh ya. Di siaran Ruang Komunitas kali ini nantinya kita akan ajak pendengar mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karatedo Indonesia KKI cabang Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari sejarah berdirinya, filosofi latihannya seperti apa, hingga perannya dalam mencetak generasi muda yang berprestasi ke depannya seperti apa begitu ya. Nah, kita ke Bang Alfi dulu nih selaku pelatih nih. Bisa diceritakan enggak kepada pendengar-pendengar kita nih Bang Alfi, awal mula berdirinya KKI di Aceh Tengah ini tahun berapa dan seperti apa Bang Alfi, silakan.
1: Baik. Dulunya itu sebenarnya berdiri udah lama tuh Bang ya, sekitar tahun 2000-an lah Bang.
0: 2000-an.
1: Nah, di bawah sini salinnya. Dulu di dua itu Bang dojonya awalnya. Oh, jadi ekskul okay. Cabang ekskul. Lama-kelamaan berkembang terus, tapi ya gitulah Bang, namanya kita kota kecil Bang kan, perkembangannya nggak sih dibikin begitu kali gitu. Ya sekarang tinggal kamilah penerusnya di sini Bang. Gitu ya Bang.
0: Kalau Bang Alfi sendiri sudah dari tahun berapa jadi pelatih nih Bang, kalau boleh tahu?
1: Kalau pelatih itu saya mulainya lagi sekitar 2020-an lah Bang.
0: 2020. Kalau di sini. Ya. Oke.
1: Okay. Karena sebelumnya di Banda Aceh kan, sebelumnya ke Medan, di Medan juga.
0: Oke, okay. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak peserta didiknya Bang yang ada di KKI Aceh Tengah nih?
1: Kalau yang aktif Bang, kalau kita cerita jumlah itu sebenarnya banyak Bang ya. Sampai grup ini sampai kebanyakan orang tuh dalam grup kita. Okay. Cuman yang aktif kan sekitar 30-an sekarang Bang atau 20. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita lanjut pendengar, tadi saya lupa ini mau tampilkan video nih. Kita coba lihat video terkait dengan kegiatan-kegiatan KKI Kabupaten Aceh Tengah. Selamat menyaksikan pendengar.

0: Baik, itu pendengar, tadi telah kita saksikan Viti pengantar terkait dengan kegiatan-kegiatan dari KKI Aceh Tengah ya. Bang Alfi, ini secara spesifik mungkin yang membedakan KKI dengan karate-karate yang lain ini apa nih Bang? Dari segi latihannya kah, atau mungkin dari teknik-tekniknya, atau seperti apa nih Bang?
1: Pada dasarnya semuanya sama lah.
0: Sama ya?
1: Semua perguruan sama lah. Jadi yang membedakan itu dulunya itu di Jepang aja Bang, yang membawa alirannya aja beda. Karena kan dulunya karate itu satu ini dah Bang, kan satu apa namanya, satu sumber. Jadi murid-murid yang berkembang salah satunya di antaranya kita gitu Bang, Kusir Liu Ilmu Karate Indonesia yang dibawa oleh siapa, Mas Taki ya. Okay. Yang alhamdulillah sekarang masih ada dia, masih apa, masih sehat lah gitu.
0: Untuk peserta didiknya dari tingkat apa nih yang paling rendah, dari SD kah, SMP, SMA?
1: Yang paling kecil, yang terendah TK sekarang Bang.
0: TK ya? Oh, itu apa nggak sulit ngurus anak TK itu untuk latihannya kan?
1: Disitulah ini ya Bang, duka-dukanya ya. Kalau yang kecil-kecil itu yang sampai ke kamar mandi pun kita urusin.
0: Ya, betul ya kan? Jadi, oh sampai TK yang paling dasar, yang paling tingginya ada yang sampai kuliah kah?
1: Ya, ini.
0: Oh, ini ya salah satunya ya?
1: Najwa ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, lagi kuliah ya.
0: Najwa sendiri dari kapan bergabung di KKI?
2: Dari kelas 2 SMP Bang.
0: 2 SMP, oh, kenapa tertarik dengan ilmu bela diri?
2: Karena Bang melihat perkembangan sekarang gitu Bang, bukan hanya cowok aja yang bisa kayak gitu Bang. Kita juga sebagai cewek itu harus bersaing lah, masa ketinggalan gitu Bang kan.
0: Karena mungkin stigma di masyarakat kayaknya, apalagi di daerah kita ya, kecuali di kota-kota besar mungkin, ini ngapain sih perempuan ikut-ikut bela diri ya kan. Menurut Najwa sendiri, penting gak sih perempuan ikut bela diri?
2: Penting Bang.
0: Alasannya?
2: Karena kita gak tahu Bang, kejadian-kejadian, apalagi dengan dunia yang sekarang ini Bang kan, gak tahu di jalan, apalagi kayak Najwa Bang. Nah juga kan kuliahnya di Bener Meriah nih Bang. Jadi dari Takengon ke Bener Meriah itu kita gak tahu Bang, entah itu orang jahat atau apa. Setidaknya kita tuh punya ilmu walaupun sedikit gitu Bang.
0: Iya ya. Berarti sejauh ini selama gabung sama KKI ini sudah pergi kemana saja nih tanding nih?
2: Alhamdulillahnya Bang, ke Jurda Banda Aceh.
0: Oh, ya.
2: Pora kemarin Bang yang pas sebelum bencana ke Simelu.
0: Di Simelu ya. Ya itu medali emas.
2: Ada yang dari kita alhamdulillahnya medali emas Bang, dari perwakilan Aceh Tengah.
0: Oke, berarti menurut Najwa ilmu bela diri terkhususnya untuk perempuan ini sangat penting ya. Apalagi berbicara tingkat kriminalitas di zaman sekarang ini kan bisa dibilang lumayan lah ya. Jadi ada baiknya mungkin perempuan-perempuan zaman sekarang untuk membekali dirinya dengan ilmu bela diri begitu ya. Nah Nurdin sendiri dari kapan bergabung di KKI?
3: Dari tahun 2022 Bang.
0: 2022, kenapa tertarik dengan bela diri?
3: Karena pertama kali masuk MSN 1, pas dipermulir kan ada ini pemilihan ekstrakurikuler. Nah di formulir itu ada ini bela diri karate. Jadi coba-coba lah Bang.
0: Apa ya. Jangan-jangan hobinya berantem nih? Enggak ya?
3: Awal-awal dulunya iya nih. Awal-awal sebelum masuk karate memang hobi berantem.
0: Waduh ya. Jadi apa, sebaiknya ilmu bela diri ini jangan dipakai sembarangan ya. Itu memang bisa digunakan untuk dalam keadaan terdesak saja begitu. Betul. Nurdin ya. Nah selama di KKI sudah kemana aja nih ikut kejuaraan?
3: Pertama kali ikut tanding tahun 2023 ke Lut Semawe. Habis itu ke
1: Banda Aceh.
3: Ke Banda Aceh, terus ikut Popda Aceh Timur, terakhir ke Simelu.
0: Oke. Nurdin kelas berapa sekarang?
3: Kelas 1 MAN.
0: 1 MAN ya, SMA lah ya.
3: SMA.
0: Nah, ini gimana cara bagi waktunya antara sekolah sama latihan nih? Orang tua mengizinkan, mensupport atau bagaimana nih?
3: Alhamdulillah support dari orang tua sangat besar untuk saya.
0: Oke, berarti nggak ada halangan ya?
3: Oh, alhamdulillah nggak ada halangan.
0: Cara bagi waktunya bagaimana antara belajar dengan latihan? Jangan sampai nanti antara latihan sama belajarnya ini nggak imbang gitu ya kan?
3: Kalau cara bagi waktu belajar sama latihan, itu kan kita latihan ada selang beberapa hari Bang. Misalnya kita latihan hari Senin, Selasanya kan nggak latihan, jadi Selasa itulah belajar.
0: Baik. Nah baik mendengar, sembari kita ngobrol juga ini kita tampilkan foto-foto kegiatan juga bersama rekan-rekan KKI yang mulai dari kegiatan Prapora itu tadi sedang ditampilkan fotonya, sambil kita ngobrol, sambil kita tampilkan foto-foto kegiatan ya. Nah, sejauh ini apa aja nih Bang yang lagi dilakukan oleh KKI di Aceh Tengah, ada event-event apa nih ke depannya?
1: Ya, dan rencananya ke depan untuk persiapan Popda lah Bang ya, sama Pora. Karena kan di Pora kita bukan nama perguruan gitu Bang, kita bawa nama kabupaten. Iya. Jadi kita gabung dengan kawan-kawan Inkanas yang bergabung di Polri Aceh Tengah Bang. Okay. Untuk mempersiapkan di sini. Alhamdulillah untuk Pora kemarin, untuk Pora-Pora, kita alhamdulillah dapatnya 16 nomor Bang. Yang diajukan 18 ya, 18 nomor. Kita Aceh Tengah karatenya dapat 16 nomor untuk Pora nanti di Aceh Jaya insyaallah Bang. Cuman jadwalnya belum menentu karena bencana kemarin Bang kan?
0: Iya, betul. Nah, sejauh ini dukungan dari Inkanas maupun juga dari Forki dan pemerintah daerah bagaimana nih Bang untuk pembinaan atlet-atlet muda kita di Aceh Tengah khususnya nih?
1: Kalau masalah support dukungan alhamdulillah ada lah Bang. Cuman kita juga alhamdulillah Bang kan karena kita baru aja bencana gitu kan. Lumayan ini kalau masalah ini agak kurang memang, mungkin fokus pemerintah ke pembangunan pasca bencana gitu Bang ya.
0: Iya, oke. Nah, kalau dari Abang sendiri selaku pelatih nih, kenapa anak-anak harus diajarkan bela diri dari kecil? Alasannya apa nih Bang kalau Abang sebagai pelatih nih?
1: Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Jadi begini Bang, kita kan seperti yang Dik Nani tadi bilang, zaman sekarang lagi zaman kacau loh saya. Kita nggak bisa menebak apa yang terjadi ke depannya, dan kadang-kadang situasi itu mendadak. Itu yang pertama Bang, kita bisa ajarkan anak-anak ini bela diri. Tentunya itu yang paling sebenarnya paling utama. Dan ada lagi hal-hal yang lain banyak sebenarnya Bang. Sekarang kan kendalanya bukan di keamanan aja Bang kan. Termasuk juga penggunaan gadget yang itu masif sekarang Bang. Screen time-nya terlalu tinggi. Sehingga mental anak-anak kadang-kadang belum dewasa udah dewasa gitu Bang. Itu kan sangat bermasalah sekarang. Kemudian lagi waktu luang anak Bang. Sekarang anak-anak yang saya lihat waktu luangnya cukup banyak gitu Bang. Sehingga waktu luang itu yang kadang-kadang merusak mental anak gitu Bang. Entah pergaulan gitu Bang. Jadi dengan adanya anak-anak berlatih, terutama latihan karate lah misalnya, dia dapat lingkungan yang bagus gitu Bang. Karena kan di karate itu kita pantau setiap gerak-gerik anak Bang. Dan alhamdulillah saya lihat anak-anak ini perkembangannya cukup bagus lah Bang ya saya lihat. Gak usah jauh-jauh lah, beberapa anak saya lihat ada potensi ugal-ugalan dulunya gitu Bang kan. Mungkin karena besar badannya, ugal-ugalan ya kelihatan arogan lah begitu. Alhamdulillah setelah masuk karate kita kan perpandangannya beda Bang ya. Dimasukin bela diri malah nanti tambah arogan, rupanya enggak Bang. Setelah anak-anak itu masuk bela diri, dia bahkan paham kalau saya pukul resikonya apa, dia paham. Bahkan dia bisa ngontrol emosinya. Itu yang sering saya bilang ya, perkembangannya. Dan jadilah pada dasarnya yang paling penting itu mentalnya Bang. Berani tampil di depan umum gitu Bang ya. Terus kalau di kelas saya lihat murid-murid yang saya di sekolahnya, alhamdulillah lah, ada yang juara di sekolah. Itu enggak karate itu enggak mengganggu akademiknya gitu Bang ya. Bahkan menunjang dia karena mentalnya udah bagus. Ya ketua pengurus OSIS gitu di sekolahnya. Dan alhamdulillah lah gitu Bang, yang banyaklah manfaatnya kalau berlatih bela diri itu Bang ya.
0: Apalagi tadi Abang sampaikan ada yang dari TK mulainya ya kan. Nah, ini kalau Abang sebagai pelatih melihatnya dari segi apa nih Bang? Misalkan si anak nih, oh ini anak ini berbakat nih, kayaknya cocok jadi atlet. Ini si anak biasa aja misalkan. Ini oh kayaknya mantep nih kalau dijadiin atlet. Ini dari sisi pelatih apa aja yang dilihat gitu ya. Ini berbakat, si anak ini enggak gitu. Gimana itu Bang?
1: Jadi sebagai pelatih Bang kan kita enggak cukup serta-merta jadi pelatih aja Bang. Kalau kita jadi pelatih, kita harus bisa jadi orang tua, jadi kakak, jadi abang gitu Bang. Jadi kadang-kadang jadi guru. Jadi bukan karate aja yang kita ajarin di situ. Termasuklah seperti yang Abang bilang tadi, ada anak yang berbakat, ada yang enggak. kita nggak bisa pilih kasih di situ bang, karena semua anak kita. Jadi yang penting sekarang tujuannya kalau untuk anak kecil tadi seperti tadi bang ya, kan masalahnya dia agak payah diatur gitu bang, masih kecil. Yang penting dia bergerak dulu bang, itu aja dulu, bergerak dulu. Dia ikutin arahan kita itu, dia masuk ke barisannya udah bagus tuh bang, kalau tak kecil, untuk anak kecil. Apalagi kalau dia mau mempraktekkan apa yang kita ajarkan gitu bang kan, kemudian bagus, nah disitulah nanti nilai tambah untuk dia. Adapun nanti kalau dia seandainya jadi atlet berhasil gitu bang, itu bonus untuk dia.
0: Ya, betul.
1: Tapi yang jelas modal dasarnya udah dapat, mental, fisik. Seperti saya bilang tadi bang kan, dia kan anak-anak ini punya energi lebih bang, sama kita semua punya energi lebih. Biasanya manusia itu punya energi lebih, kemudian energi lebih itu kalau nggak disalurkan dia ada jadi dua deh bang. Biasanya seperti yang kita ketahui lah bang. Kalau nggak impulsif dia melakukan tindakan yang
0: emosi negatif, ya,
1: emosi
0: ya,
1: gitu, atau dia merusak dirinya sendiri lah gitu. Misalnya hobinya ya kita tahu lah bang kan, anak sekarangnya kan main game gitu sampai larut malam, sampai nggak kenal waktu, itu kan merupakan buangan energi yang sisa tadi bang, yang banyak tadi yang nggak dikeluarkan. Jadi dengan dia berolahraga ya, contohnya karate tadi, energi dia tersarukan bang, jadi dia lebih stabil lah gitu menghadapi materi-materi pelajaran sekolah misalnya gitu.
0: Nah Najwa sendiri berapa banyak kawan-kawannya di sana yang perempuan ikut karate?
2: Lumayan
0: ya. Oh imbang berarti antara laki-laki sama perempuan ya?
2: Malahan lebih banyak
0: perempuan. Lebih banyak perempuan. Oh, dukungan dari keluarga gimana? Mensupportkah orang tua atau misalkan yaudah ngikut apa maunya Najwa aja gitu? Gimana dari orang tua keluarga mendukung nggak untuk kegiatan karate seperti ini?
2: Awalnya bang, orang tua ragu karena kan perempuan bang kan takut nanti kenapa-kenapa. Tapi dengan adanya pelatih yang ngelatih kita tuh jadinya ini ada bakatnya kayak itu. Kita tuh kasih paham kayak itu bang, ngertiin orang tua gitu. Awalnya bang Najwa sendiri orang tua tuh nggak dukung bang. Tapi dengan seiringnya waktu bang kasih kayak pemahaman ke orang tua tuh, akhirnya orang tua tuh oh iya nggak apa-apa lanjutkan. Malahan sekarang tuh ngedukung kali kayak gitu bang.
0: Mungkin takut kadang anak perempuannya nanti pas lagi latihan benjol-benjol wajahnya atau biru-biru gitu. Walaupun cuma latihan kan, tapi pasti ada kemungkinan seperti itu bang ya. Entah mungkin lecet lah, biru-biru atau bagaimana. Nah untuk membagi waktu antara latihan sama belajar bagaimana nih Najwa, tips-tipsnya mungkin?
2: Untuk Najwa sendiri bang, karena kami latihannya tuh sore. Jadi bang banyak waktu luangnya, kan Najwa kuliah nih bang. Dari pagi ke siang Najwa kuliah, sorenya latihan. Dibagi malam. Kan malamnya tuh belajar bang. Tapi dengan adanya karate itu menurut Najwa malahan kalau enggak latihan yang capek. Kalau latihan tuh semangat kita kayak gitu. Kalau enggak latihan jadinya capek, bawaannya tidur kayak tuh. Sedangkan siap latihan tuh kita tuh merasa bugar, enggak capek lagi.
0: Justru lebih capek dan ngapa-ngapain ya daripada latihan gitu ya. Kalau Nurdin gimana sejauh ini sudah gabung dari 2022 berarti udah 4 tahun kurang lebih. Manfaat yang didapat apa nih selama mengikuti karate?
3: Sebenarnya manfaatnya banyak loh.
0: Apa aja tuh?
3: Seperti yang disampaikan pertama kali tadi, awalnya saya yang arogan. Jadi saya dulu kalau bisa dibilang sok iya lah bang ya. Misalnya ada anak pendiam, dibully. Jadi dari situ saya kan masuk karate bang. Pas sudah masuk dari situ yang saya belajar kalau emosi itu ada tempatnya tersendiri. Ataupun misalnya memukul orang itu kita harus tahu resiko-resikonya. Jadi dari karate kita belajar semua bang, kemana tempatnya yang harus kita anukan. Lepaskan.
0: Berarti lebih ke mengontrol emosi ya, lebih ke situ begitu ya. Apalagi nih manfaat-manfaatnya?
3: Manfaat yang saya rasakan, saya menemukan rumah yang kedua bang. Karena karate memberikan rasa kekeluargaan yang sangat besar.
0: Kekeluargaan, silaturahmi begitu ya. Oke. Alfi, sekretariat di mana nih? Kalau misalkan ada yang mau gabung, menghubungi siapa? Apakah ada sekretariatnya atau mungkin ada akun sosial medianya?
1: Ya ada bang. Kalau di sosial media kita di YouTube ada, dan di Facebook, Instagram juga ada. TikTok yang belum ya.
0: Namanya apa tuh?
1: KKI Aceh Tengah, Bang.
0: KKI?
1: KKI Aceh Tengah.
0: Nyambung ya?
1: Enggak, Bang. Kita cari KKI Aceh Tengah, insya Allah sudah keluar.
0: Oh, di Instagram, di Facebook, di YouTube, ya. Sudah ada ya?
1: Kemudian di Google Map juga kalau kita cari ada, Bang ya.
0: Oh, tempat-tempat latihan sekretariatnya begitu? Ya,
1: sekarang untuk sementara tempat latihannya di Kampus Ummah, Bang. Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, yang Fakultas Ilmu Kependidikan.
0: Oke, baik. Nah, karena durasi juga nih terbatas durasi kita di malam hari ini, satu-satu deh dari Najwa dulu nih, bagaimana kedepannya untuk KKI nih? Apa yang diharapkan untuk kedepannya KKI dan gimana caranya untuk mungkin kawan-kawan Najwa dari perempuan ada yang mau ikut gabung? Karena dari perempuan sendiri penting loh bela diri. Nah, ini gimana nih harapan-harapan kedepannya Najwa? Silakan sebagai penutup nih.
2: Harapan dari Najwa, Bang, untuk kawan-kawan semua, sebenarnya karate itu enggak sulit. Yang penting diri kita, coba aja dulu. Lama-lama akan bawaannya tuh kayak berpisah tuh sulit gitu, Bang. Jadinya untuk teman-teman yang mau bergabung, ayo, bukan cowok aja yang bisa nih, cewek juga bisa. Itu tuh perlu. Dan untuk latihannya berat apa ini itu kebelakangkan dulu. Yang penting sekarang kita lihat ke depannya. Enggak selalu ada orang di belakang kita. Ada saatnya kita tuh sendiri.
0: Betul, ya.
2: Jadi menurut Najwa, Bang, itu aja untuk cewek-cewek, ayolah gabung ke karate.
0: Ya, karena situasi dan kondisi tidak tahu ya di lapangan seperti apa. Jadi ada baiknya sedikit banyaknya dibekali dengan ilmu bela diri, begitu Najwa ya. Oke, nah Nurdin sendiri bagaimana nih harapan-harapan ke depannya untuk KKI? Dan Nurdin sendiri mau ngapain aja nanti ke depannya nih untuk event-event selanjutnya?
3: Harapannya yang paling pertama untuk mengajak teman-teman lebih banyak bergabung. Jangan membuat hal yang positif, jangan membuat hal yang negatif seperti tawuran ataupun pergaulan bebas. Kita mengadakan karate untuk melakukan hal yang positif, mengisi waktu luang-luang, dan akan memberikan hal banyak yang positif. Jadi untuk event-event kedepannya, saya akan usahakan memberikan medali-medali untuk Aceh Tengah.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Lebih giat lagi berarti untuk latihannya Nurdin ya.
3: Ya, Bang. Ya,
0: apa digunakan dengan bijak gitu ilmu bela dirinya, jangan sembarangan lagi gitu ya. Nah, sekarang sama Pak Pelatih nih. Ya. Bang Nurdin, bagaimana nih harapan-harapan ke depannya untuk KKI dan event-event yang akan dilaksanakan selanjutnya? Silakan sebagai penutup.
1: Bang, saya nih, Bang ya.
0: Iya.
1: Harapan saya begini lah, Bang ya. Pada warga Aceh Tengah khususnya, Bang ya. Mari bergabung, ayah bundanya ikut sertakan anaknya untuk berolahraga, terutama di karate, karena manfaat karate itu sangat banyak untuk anak kita. Bisa menyarukan emosi, energi berlebih, kemudian dapat mengajarkan fokus, mengajar kemandirian, menghindarkan anak mengurangi jam menggunakan apa gadget gitu, Bang ya. Dan tentunya membuat sehat gitu aja, Bang. Kemudian harapan saya sebenarnya banyak sih, Bang, cuma enggak. Harapan saya kepada semua pihak, tentunya penggiat olahraga lah, Bang ya, atau pemerhati olahraga, marilah lihat kita gitu, Bang ya, karena kita maju itu nggak bisa sendiri-sendiri gitu, Bang, harus bersama-sama. Dan kemajuan itu bukan di satu sisi saja, karena kata orang-orang Bang ya, di luar negeri, kemajuan negara itu dilihat dari olahraganya.
0: Betul.
1: Apalagi daerah gitu. Nah, makanya orang-orang di dunia ini sekarang berlomba-lomba untuk memajukan olahraga, karena untuk menunjukkan kualitas daerah negaranya.
0: Betul ya. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan obrolan kita malam hari ini, Pak Kadispora juga ya. Semoga lebih berkembang lagi olahraga bela diri di Aceh Tengah khususnya, begitu ya. Baik, kita cukupkan pendengar di dialog ruang komunitas kita di malam hari ini dengan topik kita tadi, mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karate Do Indonesia Aceh Tengah. Dengan tiga narasumber kita tadi, ada Bang Alfi Sarin selaku pelatih, dan ada Nurdin dan juga Najwa selaku siswa Karate KKI Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Bang Alfi.
1: Terima kasih, Bang.
0: Najwa juga terima kasih. Nurdin terima kasih. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, kita cukupkan mendengar ruang komunitas di malam hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persaingan menuju babak 16 besar Piala Dunia semakin memanas. Hingga Jumat 3 Juli 2026, sebanyak 13 negara telah memastikan diri lolos ke fase 16 besar setelah berhasil melewati hadangan babak ke-32 besar. Kini hanya terdapat 3 slot tersisa yang akan diperebutkan dalam 3 pertandingan terakhir babak fase gugur pertama yang berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari hingga esok pagi waktu Indonesia Barat. Persaingan menuju babak 16 besar Piala Dunia semakin memanas hingga Jumat 3 Juli 2026 dan masih tersisa 3 pertandingan yang akan menentukan 3 slot terakhir menuju 16 besar, di mana Australia akan menghadapi Mesir, kemudian Argentina ditantang Tanjung Verde, sementara Kolombia berduel melawan Ghana. Babak 16 besar sendiri akan dimulai pada 5 Juni dengan menghadirkan sejumlah laga besar. Di antaranya duel raksasa Eropa antara Portugal kontra Spanyol, Paraguay bersua Prancis, Brazil kontra Norwegia, Meksiko melawan Inggris, dan Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari bangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: di suatu senja di musim yang lalu.
1: Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik-rintik, ya, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Nggak tahu, saya seneng aja gitu dengar lagu Widuri, ya, walaupun ini lagu sudah tua lah ya. Tapi lagunya masih enak didengarkan gitu. Jadi kalau berbicara Widuri, pendengar, ini Widuri pertama kali diciptakan oleh Adriadi di tahun 1977, dikarang oleh beliau dan pertama kali dipopulerkan oleh Bob Tutupoli di era 70-an. Nah, habis itu di remake lagi sama Bruri Marantika di era 90-an dan meledak lagi lagunya, ya. Jadi di era Bob Tutupoli aja udah meledak ini lagu, ditambah lagi di eranya Bruri Marantika tambah meledak lagi lagunya. Jadi memang mau segimanapun umurnya lagu Widuri ini, buat saya lagu Widuri ini punya tempat tersendiri gitu. Sampai sekarang pun juga saya gak pernah bosen dengerin lagu Widuri, apalagi yang versinya Bruri Marantika featuring sama Dewi Yul, ya. Emang mantep lah pokoknya lagu Widuri, apalagi malam-malam sahdu seperti kayak ini, ya, kayak sekarang ini, sambil ngopi-ngopi, makan pisang goreng, ya kan, dengerinnya lagu Bruri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun anda berada. Berjumpa kembali kita di

0: Tuku. Waduh, mantep kan lagunya kan. Ayo silakan yang mau gabung malam hari ini bisa melalui line telepon kita 0821 6585 4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 7082 5272. Lalu engkau tersenyum. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Hai adek. Kok jadi kebalik ya? Kemarin kan kamu yang bilang aku adek.
1: Oh iya, hai adek. Gimana? Abis kok model sih lo.
0: Gimana kak?
1: Abis kok model banget. Lagi kirim aku juga.
0: Oh, lagi ngapain kakak malam-malam nih?
1: Lagi dengerin adik. Lagi dengerin abang. Lagi ya.
0: Siap. Jadi kalau ngomongin lagu Widuri, Kak Viola suka gak sama lagu Widuri?
1: Iya, ingat
0: yang
1: kayak
0: mah ketemu gitu. Berarti tahu lagunya dong. Sering kan, apalagi lagu-lagu apalagi Bruri ini kan, oh bisa dibilang luar biasa karya-karyanya, legend ya kan, terususnya untuk orang-orang wilayah timur, saudara-saudara kita dari timur ya kan, karena beliau dari timur. Terakhir saya dulu ngefans sama Glenn Fredly, cuman udah almarhum. Sesudah Glenn Fredly saya tidak mengikuti lagi perkembangan penyanyi-penyanyi dari timur, Kak.
1: Dari timur banyak ya, Amalia?
0: Ya, banyak, cuman enggak.
1: Tapi kan sekarang walaupun bukan lagu-lagu jadul, lagu-lagu tempo dulu, sekarang kan lagi hitsnya itu lagu-lagu dari timur
0: ya. Ya. Terakhir saya dengar lagu Toton Karibo kalau nggak salah. Toton Karibo yang judulnya Balai Pulang apa? Kalau nggak salah ya, Toton Karibo. Nggak dengar suara saya, dengar nggak, jelas nggak suara saya? Oh, kecil. Suara saya berarti ya. Padahal di sini sudah besar suara saya lo.
1: Iya, karena Bang Budi ini baru dengerin sendiri kalau
0: jauh. Oke. Yang penting sehat semua keluarga di rumah kakak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini pun sehat, walaupun memang udah berapa hari ke belakang ini hujan terus di sini kakak. Di sana hujan juga?
1: Aduh, di sini panas terus.
0: Panas terus ya? Oke, jadi kakak mau denger lagu apa nih, Vio? Aku bukan jodohnya. Waduh. Jadi gimana nih kalau aku bukan jodohnya, gimana dong?
1: Cari jodoh lain kalau
0: kebawa. Iya, tapi kan aku maunya sama dia gitu.
1: Maunya sama dia gitu, tapi aku bukan jodohnya.
0: Oke. Dari Triswaka ya?
1: Ya,
0: oke, barangkali mau kirim-kirim salam silakan Viola.
1: Cuma aku banget siapa ya? Buat siapa?
0: Kadang buat pacar.
1: Buat pacar aku ada di sono.
0: Di sono di mana nih?
1: Di sono di mana? Kirimnya aja kesini.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagunya ya. Aku bukan jodohnya dari Triswaka.
1: Iya, benar banget. Pokoknya, cerut semuanya deh. Lagi monitor, dan kata kecuali kalau ingat ya besok kehilangan.
0: Oh ya. Oke. Okay. Padahal saya udah lupa loh, diingetin lagi.
1: Oke.
0: Sesungguhnya aku, betul nggak itu liriknya ya kan? Salah kayaknya lirik. Sejujurnya aku bisa. Oke, kita coba besok malam.
1: Bisa gimana?
0: Oke, kita coba. Kita coba minggu besok malam ya, Viola ya.
1: Ya,
0: saya
1: pasti dengerin sampai akhir, tapi minta tolong ya, kalau rekannya tolong dikeluarin dia langsung, aduh.
0: Gimana?
1: Kalau bisa yang lain dari sekutu. Iya, rekannya jadi hancur, bisa
0: gak? Justru bagus dong, jadikan penyeimbang gitu.
1: Penyeimbang, kita gak bisa nikmatin album.
0: Oh iya, boleh, nanti saya briefing dulu sebelum mulai ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Viola.
1: Iya, kita penyebar loh, kayak
0: iya, terima kasih. Salam untuk keluarga semua di rumah ya, sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin. Ya,
0: Allah,
1: abang juga ya.
0: Amin. Oke, siap, Bas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, ini udah kayak lagunya Tulus ya. Hati-hati di jalan. Bang Budi, hati-hati nanti pulangnya ya, udah malam. Oke, terima kasih Kak Viola untuk apa ya? Saya bingung juga nih, kok jadi salting gini saya ini. Luar biasa, terima kasih Kak Viola. Oh, nggak mau dipanggil kakak tadi katanya, panggil nama aja. Terima kasih Viola ya. Salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Budi.
0: Selamat malam juga, Bang Joy.
2: Gimana kabar, Bang Budi?
0: Sehat.
2: Udah ngopi belum?
0: Ini lagi ngopi nih.
2: Berapa gayung dah, Bang Budi?
0: Hari ini baru 2 gayung.
2: Udah gayung dah, udah pusing kepala dia.
0: Apalagi ntar lagi jam 1 mau nonton bola, ya kan?
2: Itu cukup bisa ngorek, Bang Budi.
0: Kopi summer ya.
2: Kopi sangar tambah garam dengan.
0: Wih, masa ditambahin garam, nggak enak dong.
2: Biar melek mata kita, Bang Budi.
0: Waduh. Gimana di Pondok Sayur, hujan kah?
2: Sebentar ini keadaan cerah, Bang Budi, aman cuaca.
0: Cerah ya, oke. Okay. Dari pagi tadi seperti biasa di kantor.
2: Di kantor, Bang Budi. Nggak mau siap-siap kantornya, Bang Budi. Maunya kantor macam kantor Bang Budi kan?
0: Sama aja, itu juga kantor kan, tempat untuk mencari uang.
2: Ya sama saja Bang Budi, yang kan lain beda kan dinasnya kan.
0: Iya betul. Oke, jadi kalau ngomongin Piala Dunia, Bang Joy jagoin siapa ini sepak bola?
2: Saya jagoin ya Bang Budi, dari Argentina Bang Budi.
0: Argentina, alasannya apa?
2: Alasnya tuh karena saya dulu suka sama nomor 10 Maradona kan.
0: Oh.
2: Itu idola saya dari kecil ke Bung Budi.
0: Ya. Dulu di Argentina kalau nggak salah Maradona. Dulu tahun 2000-an ada Batistuta dulu. Ada Crespo juga di sana. Pokoknya banyak lah striker luar biasa dulu di Argentina ya.
2: Tapi yang terkenal ya Maradona dulu kan, dengan bertanggungjawabnya kan.
0: Ya, kalau saya dari dulu sih ya antara Argentina, kalau enggak Belanda, cuman Belandanya udah pulang kemarin.
2: Belandanya udah pulang Bang Budi.
0: Belandanya udah pulang kemarin, pulang kampung kalah.
2: Pulang kampung takut sama ini dia Bang Budi.
0: Kalah adu penalti.
2: Sama bukan sama babu runcing takut ya Bang Budi.
0: sama aja Jepang juga pulang kemarin ya kan, kalah sama Brazil.
2: Itu takut sama bambu runcing datang gue di kota pulang, datang gue di kampung halaman.
0: Jepang takut sama bambu runcing, terus Belanda juga takut sama bambu runcing, ujung-ujungnya pulang sendiri mereka ya. Waduh.
2: Agus kemana dong yang namanya perjuangan kan?
0: Iya betul. Jarang-jarang kita nonton Piala Dunia 4 tahun sekali ya kan? Makanya sekalinya ada Piala Dunia semangat gitu.
2: Itu pun kalau siarannya kok pagi kan nggak mampu bang Budi.
0: Ya kalau saya juga nontonnya yang jam-jam pagi aja, kalau yang jam 2 jam 3 waduh berat.
2: Yang paling ya saya dengerin di radio kok kita kirim di kebunnya.
0: Ya bisa sambil dengerin di radio sambil berkebun, nah itu juga.
2: Iya teriak ya, mereka teriak saya gue di kebun.
0: Go
2: gue pukulin batang-batang kayu Bang Budi. Oke Bang Budi, kita
0: lanjutin Bang
2: Budi.
0: Lagunya
2: tadi siapa nama buat Bang Budi?
0: Kak Viola dari Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Wah jauh juga ya Bang Budi ya.
0: Jauh.
2: Makassar itu di daerah mana tuh Bang Budi?
0: Makassar di Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan Palu bukan ya?
0: Palu, Sulawesi Tengah.
2: Di selatan, udah mau dekat ke ini ya, mau dekat ke Bali ya.
0: Di jauh, jauh lah. Punya. Kalau kita lihat Pulau Sulawesi itu yang paling utara kan ada Manado.
2: Manado.
0: Paling utara, tengah-tengahnya ada Palu, Sulawesi Tengah. Selatan di bawahnya baru Makassar.
2: Makassar, Makassar lagi mana ya Bang Budi?
0: Aduh, saya nggak nanya lagi.
2: Yang ditanya Bang Budi.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti saya suruh kirim nomor handphone deh kalau gitu.
2: Gak usah, ini yang jaketnya dikasih Bang Budi. Jadi tiba-tiba banyak pendengar kita radio Tajin Bang Budi.
0: Alhamdulillah, makin banyak yang dengerin Bang Jai.
2: Ya mudah-mudahan radio dari Kaki Penjaya selama yang di udara Bang Budi.
0: Amin, amin, amin. Makin banyak yang dengerin, makin semangat juga yang siaran kan gitu.
2: Ya kemarin kan dari Sorong ke Abang siapa namanya tuh ya?
0: Dari Sorong ada juga?
2: Ada juga tuh Bang Budi, dari itu program tetap.
0: Oh saya pas lagi gak dinas kedang.
2: Dulu masa Bang Budi di Rumah Raya Bang Budi.
0: Oh, tapi sekarang gak ada lagi pernah telepon ya?
2: Gak pernah lagi Bang Budi.
0: Oke oke, mudah-mudahan.
2: Oke lah Bang Budi, kita lanjut terus Bang Budi. Cuma memang waktu kan kalian penting ngamuk di belakang.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari ini aja Bang Budi, dari Batu Tukul Bang Budi.
0: Judulnya?
2: Pasti itu tunggu sebenarnya dia.
0: Apa Bang?
2: Judulnya dari Batu Tukul Mengobati Air Mata.
0: Aduh, nggak jelas, nggak jelas suaranya bang.
2: Ya orang susah nih Bang Budi.
0: Bob Tutupoli.
2: Judulnya mengapa tiada maaf.
0: Oh, mengapa tiada maaf.
2: Versi Elu Popol Kotrebus Bang Budi.
0: Oke, mengapa tiada maaf ya.
2: Mengapa tiada maaf dari Bob Tutupoli Kotrebus.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat malam Bang Budi.
0: Silakan lanjut.
2: Terima kasih keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk semua penyiar, pendengar, semoga sehat selalu mereka kan.
0: Amin.
2: Dan yang tadi yang telepon pertama Mbak siapa tadi Mbak Viola?
0: Iya, Viola tadi di Makassar.
2: Yang kenal dari bernomor yang pakai men yang Bang Budi kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Dan tidak tak pulang untuk Bapak Imam Khotib, semoga sehat selalu mereka Bang Budi ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Lagunya tadi dari Bapak Tukuli, mengapa tidak maaf.
0: Oke,
2: okay.
0: Siap Bang Joy, terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah. Bang Joy, terima kasih. Bang Joy dari pagi di kantor aja katanya ya. Sama, mau di kebun, mau di kantor kan sama-sama tempat untuk mencari uang ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Malam juga Bang Budi.
0: Lagi ngapain?
1: Udah selesai di tempat tidur juga gue.
0: Mau golek-golek
1: ya. Tidur. Sambil dengerin Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Terus lanjutin, ada lanjutannya itu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lagu
0: betul.
1: Masih mantap.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
1: Lewat lagu itu sekali mantap itu kan.
0: Betul. Jadi selama ini jangan cuma dengerin aja, tapi nggak tahu slogannya kan? Oke, ngapain aja dari pagi tadi? Oh, masih pada libur sekolah ya? Masuk sekolah kapan?
1: Tanggal 13 enggak salah.
0: Oh, tanggal 13 ya? Oh, masih seminggu lagi lah.
1: Yang kecil.
0: Oh, yang belum sekolah itu.
1: Iya, yang kecil yang umur 2 tahun.
0: Yang besar-besarnya enggak ada.
1: Ada satu. Yang apa nih?

0: Siapa tuh?
1: Bobby.
0: Bobby siapa?
1: Bobby yang kan ada dipanggil ke RRI kemarin itu. Apa itu? Di bagian apa? MDG apa?
0: Waduh, nggak tahu saya.
1: Di MDG, MDG.
0: MDG.
1: Itu kok ininya itu yang itu.
0: Oh, ya pokoknya itulah ya.
1: Iya, ini satu. Kelihatan yang satu lagi yang 2 tahun tadi. Oh. Dan dia malam dari sini.
0: Iya. Oke. Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Malam ini lagunya Bang Budi. Betaria Semata.
0: Apa?
1: Hati yang terluka.
0: Udah tadi kita putar.
1: Kapan?
0: Tadi di awal-awal.
1: Itu saya lagi sholat sebenarnya.
0: Berulang kali aku mencoba.
1: Udah itu?
0: Udah tadi di awal.
1: Aduh, rugi sekali gak saya dengar.
0: Dulu segenggam emas kau
1: yang
0: aku.
1: Ayo kita lagi kita di Bang Budi apa tadi?
0: Oke, ganti aja yang lain apa?
1: Rintu harahat anu Bang.
0: Apa?
1: Dingin.
0: Ingin.
1: Ingin.
0: Oke. Siap.
1: Saya dua lagu Bang ya.
0: Boleh.
1: Ini kan lagu cowoknya kan gak ngerti. Mengkono, mengkene, mengrusain, gak ngerti lu. Kita aja lagunya.
0: Ayo.
1: Sama anu ya.
0: Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Dari Ibit Jadi.
0: Oke, apa?
1: Nyanyian Rindu.
0: Oke, kan sama-sama laki-laki ini dua-duanya.
1: Iya, saya suka dengernya.
0: Nyanyian Rindu. Oke, siap.
1: Tapi dingin.
0: Oke.
1: Tapi ini berharap. Nyanyian Rindu dan Ibit Jadi. Saya ngetem sama laki-laki Rindu.
0: Rinto Harahap ingin sama Ibit GAD nyanyian rindu.
1: Iya, oke bro.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emas untuk Bang Budi.
0: Amin, ya Allah.
1: Dan tak lupa pula para penggemar-penggemar kita sudah banyak sekali Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, orang kan bilangnya kami nanti di RRI sana salam-salamnya katanya. Iya, nanti saya bilang. Dan untuk para pendengar-pendengarnya lagi bengdiri di sana pun berada.
0: Rinto Harahap tadi dingin kan judulnya kan?
1: Dingin Rinto Harahap.
0: Oke, ya, siap.
1: Main rindu dari Ibit GAD.
0: Oke, yuk.
1: Terus menuju salam-salamnya dari Amerika Serikat sana sampai ke mana itu ya?
0: Sampai mana?
1: Dari Amerika Serikat sampai ke mana itu?
0: Sampai ke mana pokoknya?
1: Pokoknya ke seluruh dunia kan gak mungkin.
0: Iya.
1: Dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi. Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Ini saya coba baca WA-nya dulu satu-satu ya. 0822-7492 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang, selamat malam juga. Dari Bunda Zahara di Seputaran Bener Meriah. Lagunya Yang Pertama Kali. Salam buat pendengar RRI dimanapun berada aja. Oke. Berijin, murum-murum. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Zahara di Seputaran Bener Meriah. Terima kasih. Lanjut lagi dari 0851-8941 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Nanda Wahyudi di Jerata Ketol. Kirim salam buat Leanto di Jerata Kecamatan Ketol, buat Bang Henry di Pegasing, Ibu Rudi di STM Pegasing. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Dari Obi Mesah ya. Oke, memang kalau kata orang bilang katanya masa-masa paling indah ya masa-masa di sekolah. Oke, udah kebanyakan cuap-cuap dari tadi nih, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Kak Deona dari Kupang. Terima kasih Kak Deona dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Kak. Wah, selamat malam juga. Kalau boleh request lagu yang judulnya apa ini? Pergi dan Jangan Kembali ya. Salamnya buat semua saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Deona di Kupang nih ya. Nanti kita putar request lagunya. Terima kasih Kak Deona. Ini ada 0822-7492 sekian. Ini masuk lagi WA-nya. Dari Bang Tono di Pondok Ulung. Ini sebelumnya tadi ngirim WA-nya dari Bunda Zahara di seputaran BM. Ini kok tiba-tiba jadi Bang Tono di Pondok Ulung ini. Jadi yang betul yang mana ini? Bunda Zahara atau Bang Tono nih di Pondok Ulung? Nomornya sama, tapi... kok tiba-tiba berbeda ini orangnya ya. Tadi sudah saya bacakan dari Bunda Zahara di seputaran BM. Kok tiba-tiba ini ngirim lagi berubah jadi Bang Tono di Pondok Ulung nih. Jadi yang betul yang mana ini, Bunda Zahara atau Bang Tono? Atau jangan-jangan Bang Toyib? Oke, nanti kita putar request lagunya. Kita putarkan dulu tadi dari Bunda Zahara ya di seputaran BM tadi request lagunya. Yang pertama kali dari... Pance Pondah.

Angin dari Rinto Harahap ya, request dari Kak Amoy tadi. Nah, dua lagu selanjutnya ada request dari Kak Nanda Wahyudi tadi di Jerata Ketol, Kisah Kasih di Sekolah. Dilanjut dengan request Kak Deona tadi dari Kupang, Pergi dan Jangan Kembali.

Dari Vicky Salamor, pergi dan jangan kembali ya. Kalau sudah pergi ya jangan kembali dong ya. Dan baik mendengar, kita sudah di ujung program Ruang Rindu di edisi malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah request tadi melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp kami. Dan terakhir ada request dari Bang Mus tadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nelpon susah masuk. Dari tadi ini kalau cukup waktunya tolong putarin untukmu kuserahkan dari Lydia Natalia. Terima kasih sebelumnya Bang, sama-sama. Terima kasih juga Bang Mus ya. Sebagai penutup ini kita putarkan request lagu dari Bang Mus di Simpang Balik. Dan sesaat lagi nanti kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar seperti biasa di tiap malam ya. Dengan rangkaian lagu-lagu Jawa dan tentunya dengan nanti ada pembahasan menarik juga di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Persembahan terakhir di Ruang Rindu, Lydia Natalia, untukmu kuserahkan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juni.

Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar kita di program Musik Budaya di edisi malam kali ini ya. Jadi sambil kita temani juga dengan rangkaian lagu-lagu Jawa di malam hari ini, dan kita coba akan sedikit bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terususnya Jawa ini ya. Jadi terkait dengan mitos larangan di masyarakat Jawa yang masih ada hingga sekarang ya. Jadi kalau kita berbicara mitos atau pantangan, ini sering dianggap sebagai kepercayaan turun-temurun. Jadi sebagian orang menganggapnya hanya sekedar cerita orang tua, sementara yang lain percaya bahwa di balik setiap larangan ini terdapat nilai-nilai moral, etika, bahkan ajaran untuk menjaga keselamatan dan juga keharmonisan hidup ya. Terus apa semua mitos itu benar? Dan kenapa masih dipercaya sampai sekarang? Dan gimana kita menyikapinya di era modern seperti saat ini pendengar? Jadi coba kita kupas malam ini ya. Jadi kalau kita berbicara mitos ini, secara umum mitos ini adalah cerita atau kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Di masyarakat Jawa khususnya, ini mitos bukan hanya berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi juga menjadi media pendidikan yang mengajarkan untuk sopan santun, tata krama, kehati-hatian, penghormatan juga kepada orang tua, menjaga alam, dan juga menjaga hubungan antar sesama ya. Jadi orang Jawa ini mengenal istilah ora ilo atau enggak pantas ya. Jadi kalimat sederhana ini sering digunakan orang tua ketika melarang anaknya untuk melakukan sesuatu ya. Jadi misalnya nih, misal ora ilo lunggu nang bantal, jadi enggak pantas duduk di atas bantal. Walaupun sebetulnya juga enggak dijelasin alasannya ya. Jadi anak-anak sendiri akhirnya mengikuti mitos larangan tersebut ya. Jadi di balik larangan tersebut sebenarnya tersimpan pendidikan karakter untuk anak-anak begitu. Nah, nanti juga kita coba bahas lagi nih mitos-mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat, terusnya masyarakat di Jawa ya, yang masih mempercayai mitos atau larangan-larangan dari generasi ke generasi tadi ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, duduk di atas bantal itu gak sopan. Nah nanti ada apa lagi, nanti coba kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi di musik budaya pendengar di malam hari ini ya, terkait dengan mitos-mitos Jawa yang masih dipercaya hingga saat ini. Nah, ini kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada duduk di atas bantal nanti bisulan ya. Jadi sebetulnya larangan ini mengajarkan agar menghormati benda yang digunakan untuk kepala ya. Secara kesehatan, bantal juga bisa menjadi kotor jika diduduki ya. Jadi yang masih sering duduk di atas bantal nanti bisulan, dikurang-kurangin lah ya biar gak bisulan nanti. Selanjutnya ada mitos juga yang bilang katanya menyapu di malam hari ini membuat rezeki hilang ya. Karena dulu belum ada listrik ya. Jadi kalau nyapu di malam hari rumah kurang terang, jadi kotoran tidak benar-benar bersih. Akibatnya besok pagi harus nyapu lagi. Nah, lama-kelamaan muncul larangan agar pekerjaan dilakukan secara efektif ya. Memotong kuku pada malam hari ini. Jadi di zaman dulu kan memang penerangan enggak seperti sekarang ya, menggunakan lampu minyak gitu. Jadi resiko melukai jari ini sangat besar ya. Dan juga dengan lampu yang terang, sebenarnya larangan tersebut juga sudah tidak relevan dari sisi keselamatan gitu. Nah, selanjutnya ada anak gadis duduk di depan pintu nanti sulit jodohnya. Nah, ini sering saya dengar nih ya, anak gadis jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya seret ya. Jadi makna sebenarnya jangan menghalangi jalan keluar masuk rumah. Selain gak sopan, itu ganggu orang lain juga. Intinya seperti itu ya. Bukan berarti sulit jodoh. Nah, selanjutnya, jangan siul-siul di malam hari ini ya. Jangan bersiul di malam hari. Ini konon katanya dapat mengundang makhluk halus. Namun secara sosial, bersiul di malam hari ini dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitar, terutama di tetangga begitu ya. Nah, ada juga jangan keluar saat maghrib. Nah, ini dari saya kecil juga sering mendengar larangan seperti ini ya. Jadi dalam Islam sendiri waktu maghrib ini memang dianjurkan anak-anak berada di rumah semuanya. Jadi secara budaya memang larangan ini juga menjaga keselamatan karena menjelang malam aktivitas jadi mulai berkurang, seharusnya begitu ya. Dan juga ada lagi mitos atau larangan jangan menunjuk kuburan atau pohon besar sembarangan. Tujuannya sebenarnya ini mengajarkan rasa hormat terhadap tempat-tempat yang dianggap sakral. Dan selain itu juga masyarakat diajarkan untuk menjaga alam dan tidak merusaknya. Ada juga jangan makan sambil berdiri. Selain dianggap kurang sopan, memang dari sisi kesehatan makan dengan tenang sambil duduk ini lebih baik untuk pencernaan daripada makan sambil berdiri ya. Selanjutnya jangan tidur menjelang sore. Ini dalam budaya Jawa sendiri dipercaya dapat membuat tubuh lemas dan males jadinya. Jadi secara medis memang tidur terlalu lama pada sore hari ini memang bisa mengganggu kualitas tidur di malam hari nanti ya. Gitu. Dan ada juga yang bilang dulu tuh kalau nyapu harus bersih. Kalau nggak nyapu nanti jodohnya brewokan. Nah, ini sering saya dengar kayak gitu nih. Nggak tahu betul apa enggak ya. Jadi kalau misalkan anak gadis nyapu, itu nyapunya yang bersih. Kalau misalkan nanti nyapunya nggak bersih, ini nanti calon suaminya brewokan. Katanya sih begitu. Jadi kenapa mitos-mitos itu masih tetap bertahan sampai sekarang ya? Ada beberapa alasan kenapa mitos tersebut masih ada sampai sekarang gitu ya. Ya ini memang pertama diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anak-anaknya. Ya kedua juga menjadi bagian dari identitas budaya terususnya masyarakat Jawa sendiri. Ketiga juga mengandung pesan moral yang mudah dipahami ya. Keempat juga lebih mudah melarang anak melalui cerita-cerita dibandingkan penjelasan-penjelasan ilmiah yang sangat rumit. Karena itulah banyak mitos-mitos atau larangan-larangan yang masih tetap bertahan meski zaman sudah berubah.

Kita di sesi terakhir pendengar di program musik budaya di malam hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara mitos-mitos tadi, jadi apalagi di era modern seperti saat ini ya, generasi sekarang juga nggak harus menelan mentah-mentah semua mitos yang ada ya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mari sama-sama kita menghormati budaya yang ada, memahami nilai-nilai di balik mitos tersebut, memilih mana yang bersifat tradisi, mana yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, serta mana yang sesuai dengan ajaran agama ya. Jadi kalau berbicara budaya merupakan warisan yang harus dijaga pendengar. Namun pola pikir yang kritis ini juga penting agar masyarakat juga tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, untuk anak-anak gadis, kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih nanti suaminya brewokan loh. Itu mitos, mitos seperti itu. Jujur saya pribadi tersinggung dengan mitos seperti itu ya, karena saya brewokan. Karena saya brewokan loh. Jadi saya agak tersinggung juga dengan mitos seperti itu ya. Kalau anak gadis nyapu rumahnya yang bersih, kalau enggak nanti suaminya brewokan. Itu jujur saya tersinggung dengan mitos yang seperti itu ya. Karena saya pribadi brewokan begitu. Jadi ya tolonglah ya. Jadi tolonglah kalau buat mitos itu yang logis gitu, yang masuk di akal gitu. Masa cuman gara-gara nyapu enggak bersih nanti suaminya brewokan loh. Nah, ini saya jadi tersinggung karena saya brewokan soalnya. Ya itulah pokoknya, intinya itulah ya. Jadi untuk di era seperti saat ini, di zaman modern seperti saat ini, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus pelajari dulu, kalau perlu bentrokan dengan ilmu pengetahuan, sains yang ada. Jadi gak melulu mitos-mitos itu harus kita percaya ya. Apalagi hidup di era zaman modern seperti saat ini. Jadi kita lebih bijak lagi ke depannya begitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pembahasan kita di malam ini sedikit banyaknya memberikan wawasan kepada kita bahwa banyak mitos di Jawa sebenarnya bukan sekedar cerita mistis. Nah, di balik larangan-larangan tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan, etika, kesehatan, keselamatan hingga penghormatan terhadap sesama dan juga alam gitu ya. Sebagai generasi penerus, kita dapat melestarikan budaya tanpa harus meninggalkan cara-cara berpikir yang rasional. Mitos dapat dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang membentuk karakter masyarakat sejak dahulu kala ya. Jadi kita cukupkan untuk program musik budaya pendengar di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sedari tadi di Ruang Rindu ya. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Vale.

Get naked, I want!

Kake-kake gerenguk emosi. Karena gizi gorone seimbang. Oh.

Perkenalkan, kalian segini. Tidak mungkin ajaran ini di sini baru.

0: Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang.
1: Masya Allah.

Kake. Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You can't be crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mau bebari, lebar cerak suma. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Ingat bunuh, lapar

papa, y gritará, no, no, no. Y con...

0: udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Nggak usah aduh. Oh, di pipes komar cerak serapah, lo gereka susah tetua dari pejengah. Si berat kata eso emeh gelisah, pedidong ku rasa susah remeceh ukurin ilang. Di dongkok ni eki sampikin toma corak berpaedah pake cuba irentang sampe murenge cumana akala odah astagfirullah tetua pelembang lemang
1: awan
0: kerja

rahimu daku, orami atawa kon he panitia rokoya salah undang. Undang-undang aja lah. Jerohan pebinos hari kampung serempa iko dekan modeloya didong akan seatang geremu.

Lagi itunya para istri saleha lagu artis India di situ kat jerang.

그걸 그렇게 여기.

Come on, my little friend.

Ini awan lembu sinar, ku balik sanjak iwan iseng.

Let's go.

ini Alita bujang kami diwar berangkat cukup isekan ini.

0: Karena anak menderek cinta sejati. Anak pondok beresek, kau bawa lari.
1: Lawan dia.
0: Tapi besi lo ibarin kowe kotek. Sungguh kakek uteka sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata.
0: Orang ucap bawa

lagi dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.